97,1 Pro 1 RRI Wamena, dan kami akan kembali hadirkan satu informasi masih dari dunia kesehatan. Jadi banyak orang yang bertanya-tanya, apakah menurunkan berat badan bisa dilakukan tanpa olahraga? Pertanyaan ini kerap muncul terutama bagi mereka atau bagi Anda yang memiliki kesibukan tinggi atau keterbatasan fisik. Nah, secara ilmiah, penurunan berat badan sangat dipengaruhi oleh konsep defisit kalori, yaitu jumlah kalori yang masuk lebih sedikit dibandingkan yang dibakar tubuh. Artinya, tanpa olahraga pun berat badan tetap bisa turun selama pola makan dikontrol dengan baik. Nah, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pola makan memiliki peran yang lebih besar dibandingkan aktivitas fisik dalam menurunkan berat badan. Nah, studi yang dipublikasikan dalam jurnal kesehatan menyebutkan bahwa diet berkontribusi hingga sekitar 70-80% dalam proses penurunan berat badan. Namun bukan berarti olahraga tidak penting sama sekali dalam proses tersebut. Aktivitas fisik tetap dibutuhkan untuk menjaga kesehatan jantung, meningkatkan massa otot, serta membantu menjaga berat badan agar tidak mudah naik kembali. Jadi tanpa olahraga, penurunan berat badan cenderung berisiko mengurangi massa otot selain lemak. Nah, hal ini bisa berdampak pada menurunnya metabolisme tubuh, sehingga dalam jangka panjang berat badan lebih mudah kembali naik. Nah, oleh karena itu, meskipun memungkinkan menurunkan berat badan tanpa olahraga, bukanlah pendekatan yang paling ideal. Kombinasi antara pola makan sehat dan aktivitas fisik tetap menjadi cara terbaik untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RC.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

belum punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar. Kau punya pacar. Tidak sadar punya pacar.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari RRI.

mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal

Saudara pendengar di manapun Anda berada, pukul 9 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur. Dan tidak terasa pendengar, kita akhiri kebersamaan kita untuk hari ini di edisi hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran kami dari jam 5 pagi sampai saat ini. Dan akhirnya saya Salma Taniskona pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dan saat ini kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan siaran tunda untuk edisi hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Masyarakat Indonesia memaknai tempe tak hanya sebagai pangan, namun lebih dari itu telah menjadi budaya. Pemerintah bersama komunitas mengenalkan budaya tempe untuk menjangkau publik yang lebih luas. Tempe menjelma bentuk promosi dan diplomasi Indonesia di kancah dunia. Karena itu, budaya tempe ditargetkan mendapat pengakuan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Dan kali ini pendengar, akan hadir narasumber Dr. Wida Winarno sebagai CEO founder Tempe Movement, dipandu oleh Ovi Wardana. Dan kita dengarkan podcast kerjasama LPP RRI dengan Antara News dengan topik Tempe bukan sekedar lauk, namun sebuah warisan Indonesia yang diakui dunia.
1: Masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Hmm. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai. Kaji itu walaupun dia kecil, nggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif, dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, nggak sambil ngomel, dan lain-lain, biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
2: Halo Sobat Antara, senang sekali ada saya Ovi Wardana menyapa di podcast Antara Close Up, di mana edisi kali ini kita akan membahas tentang tempe. Tempe yang ternyata bukan sekedar lauk, tapi merupakan warisan pangan Indonesia, intinya bergizi, sederhana, dan kini diakui dunia. Kita akan membahas episode kali ini bersama Mbak Wida Winarno, pakar tempe atau juga dikenal sebagai co-founder Tempe Movement. Halo Mbak Wida.

0: Jangan lupa pakai ulekan bawang putih ya,
1: atau kecap.
0: Atau kecap
1: cabai rawit.
0: Cabai rawit ya, udah komplit. Karena iya, kalau tentang tempe ini memang enggak ada habisnya untuk dibahas. Betul. Dan pas banget disebut dengan predikat superfood.
1: Superfood ya. Mm-mm. Setuju banget.
0: Setuju ya, Mbak Wida. Kenapa enggak habis dibahas? Kan dari abad ke-16 udah ada, sekarang lalu mulailah dianggap sebagai lauk yang sederhana, murah, terus akhirnya ada semacam kata-kata negatif tentang tempe, misalnya mental tempe. Nah itu kan untuk menjatuhkan citra tempe sebenarnya. Tapi untuk Wida sendiri dibesarkan dengan tempe, maksudnya tempe movement ini kan sudah ada dari 3 generasi. Seperti apa berkenalan dengan tempe?
2: Iya, tempe movement sebetulnya bukan ada 3 generasi ya, tapi digerakkan oleh 3 generasi. Gitu. Jadi ayah saya kemudian anak saya. Nah, dari saya kecil itu bapak tuh udah ngomongnya tempe. Tapi sebagai anak kecil sebetulnya kita nggak tahu nih apa sih yang diomongin. Kita cuma tahu rasanya enak gitu ya, udah selesai. Lalu pada satu masa, satu periode, jadi ayah saya dan anak saya itu di dalam satu fakultas yang sama gitu, fakultas bioteknologi dengan dasar ilmu bioteknologi. Nah, kita sebagai orang bioteknologi, maksudnya kita belajar bioteknologi di Indonesia ya, itu tempe itu sebagai sesuatu yang sangat menarik untuk dipelajari. Dan untuk saya sendiri sebagai perempuan mungkin lihat tempe itu sebagai sesuatu yang ih seksi banget ya gitu. Tapi gimana ya menjelaskan kepada masyarakat awam gitu bahwa tempe itu seperti yang kita bertiga lihat gitu. Jadi ayah saya mungkin lihat sebagai warisan sejarah yang udah lama dan ini suatu proses yang sebetulnya sederhana tapi kok menghasilkan senyawa bioaktif yang beragam gitu. Kemudian dari saya lihatnya kok banyak ya manfaatnya sampai ke bisa ke kulit juga. Terus dari Ando anak saya gitu lihatnya wah ini bisa buat membangun otot gitu. Jadi kita masing-masing punya POV yang berbeda, tapi kita melihat itu tuh sebagai sesuatu yang sangat menarik, yang sangat ingin kita bagikan gitu.
0: Dan tadi ini karena digerakkan oleh 3 generasi, tentu tantangannya pasti kan akan berbeda-beda dari Prof. Winarno ke Mbak Wida lalu ke anak terakhir. Mengenalkan tempe di masanya Mbak Wida ini seperti apa challenge-nya?
2: Iya. Jadi kalau di masa saya itu terutama di orang awam, tempe itu dipandang sebagai sesuatu yang rendah atau kelas 2 lah gitu. Kalau di bidang makanan aja, kalau tempe itu tidak setinggi derajatnya dengan daging misalnya. Jadi kalau nadanya tuh nada merendahkan gitu, kayak ya habis makannya cuma tempe gimana ini gitu. Aduh maaf ya, suguhannya cuma tempe gitu kan. Padahal buat kita ih keren banget nih ada tempe gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi agak ada effort di situ merubah itu.
0: Merubah itu, dan rasanya kalau kita lihat di generasi selanjutnya setelah Mbak Wida, generasi anak, tempe mulai dikenal seksi ya Mbak Wida. Jadi maksudnya anak-anak muda mulai merasa tempe ini wah benar-benar superfood. Kandungan-kandungan, contohnya di tempat gym deh, kalau dulu mungkin identik sama udah deh makannya dada ayam, tapi sekarang tempe.
2: Sekarang tempe. Terus banyak seperti influencer-influencer muda yang bodybuilder gitu kan, itu juga dia mempromosikan bisa pakai tempe loh. Atau komunitas lari, oh itu kita makan proteinnya tempe gitu. Jadi jujur buat saya dari generasi saya, perubahan itu tuh sangat membahagiakan.
0: Iya, perubahan yang ini luar biasa. Karena kalau kita melihat sejarah tempe seperti yang kita sudah sempat singgung, itu kan memang pertama muncul di abad ke-16, lalu disebut sebagai sambel waktu itu, sambel tempe.
2: Sambal
0: tumpang itu seperti apa ceritanya? Jadi, pasti seorang Mbak Wida ini tahu sejarah tempe.
2: Iya, jadi tadi kan dimulai dari abad 16, tapi dibukukan itu di sekitar tahun 1815 oleh Sunan Pakubuwono ke-5 ya. Waktu mulai dituliskan, beliau masih pangeran. Nah, tapi yang diceritakan itu kira-kira 200 tahun sebelumnya. Lalu dibukukanlah dalam Serat Centini. Serat Centini itu kurang lebih ada 12 bab. Itu 3 bab itu

0: ibu tentang tempe. Kebetulan kita Tempe Movement pergi ke Solo, terus kita lihat bukunya tuh seperti apa gitu. Karena waktu awal Tempe Movement dijalankan, kita kan ingin memastikan jangan sampai ada yang mengklaim
1: apa bener ini,
0: bener nggak punya, punya bangsa Indonesia gitu. Jadi kita kan mesti cek, kita cek, oh iya bener-bener ini memang punya bangsa Indonesia gitu. Nah lalu di dalam Serat Centini itu ada satu jenis makanan, satu jenis makanan yang di dalam cerita tersebut diberikan kepada orang yang dimuliakan. Nah bentuk sajiannya adalah sambal tumpang atau sambal letok gitu. Nah itu sebetulnya terdiri dari tempe yang udah semangit atau bosok gitu, ditambah tempe segar, terus dengan bumbu-bumbu, ada daun jeruk, kadang-kadang orang menggunakan terasi dan lain-lain, ya ada cabai, bawang merah, bawang putih seperti biasa gitu. Nah terus kemudian itu disajikan. Nah cara makannya itu, jadi sayur-sayuran direbus, kayak mau bikin gadu-gadu. Nah terus disiram kuahnya itu. Nah itu karena ada tempe semangitnya itu, rasanya tuh jadi sangat melekat dan berkesan.
1: Nah, tidak bisa dijelaskan soalnya
0: ya, sampai walaupun saya sambil menelan ludah gitu ya, tapi maksudnya
1: tersampaikan
0: itu, ya itu. Jadi nah itu buat orang-orang yang terbiasa makan itu, seperti ayah saya kalau menceritakan sambal tumpang itu kayak itu gak ada yang lebih enak lagi di dunia selain itu gitu loh. Jadi sebegitu berkesannya. Dan mungkin anak-anak generasi berikutnya gitu, mungkin generasi Mbak Ovi juga gak terlalu familiar ya dengan makanan itu. Tapi itu adalah menu tempe tertua yang kita bisa temukan dokumentasi
1: di Indonesia, di dan Indonesia. Itu membuktikan kalau tempe memang secara sejarah sudah ada di Indonesia sejak zaman itu, dan sudah dibuktikan oleh sendiri bersama dan, keluarga.
0: Iya, dan kadang-kadang kita kan kalau mencari jejak sejarah pas sudah lama apa belum, kita cari jajanan yang jual orang tua-tua gitu kan, misalnya. Nah itu memang sambal tumpang itu biasanya dijual, ada jajanan murah dan dijual oleh orang tua-tua.
1: Dan resep itu pun akhirnya turun-temurun sebenarnya ya. Tapi kandungan gizi tempe ini memang secara turun-temurun kita lihat, wow. Maksudnya bahkan orang luar kalau kesini, mereka yang vegetarian merasa kayak, wah ini menemukan surga protein di sini. Secara kandungan gizi menurut Mbak Wida sendiri seperti apa sebenarnya tempe?
0: Nah jadi dari kandungan gizi itu banyak sekali yang bisa diceritakan. Tapi kita mulainya dulu karena tadi disebut-sebut vegan ya. Jadi kalau vegan itu kan tidak makan daging sama sekali gitu. Nah padahal mereka membutuhkan vitamin B12. Nah karena vitamin B12 itu hanya bisa dihasilkan oleh produk dari hewan, maka mereka mencari penggantinya apa gitu kan. Karena tidak makan daging itu tadi. Nah lalu ternyata tempe itu adalah satu-satunya bahan dari tumbuhan, dari ya bahan dari tumbuhan yang menghasilkan vitamin B12. Nah jadi itulah yang dicari atau ditarget para vegan dengan mengkonsumsi tempe gitu. Jadi itu dari vitamin B12. Nah vitamin B12 sendiri itu tempe-tempe di Indonesia punya banyak keistimewaan. Karena dari beberapa sampel yang kita teliti gitu. Oh iya, saya sehari-hari ada laboratorium, jadi biasanya kita lakukan R&D di situ ya. Nah, dari sampel-sampel yang tempe ada di Indonesia itu hampir semua diketemukan vitamin B12 di dalam tempe. Jadi tadi sejalan kan ya dengan untuk memenuhi kebutuhan vitamin B12. Tapi beberapa jurnal menyebutkan tidak ditemukan vitamin B12 gitu. Jadi apa yang terjadi gitu? Ternyata tempe-tempe di Indonesia memiliki vitamin B12, tapi tempe di luar negeri belum tentu. Gitu. Jadi
1: unik ya.
0: Jadi kita di Indonesia itu dimanjakan gitu, udah tempenya enak, banyak vitamin B12-nya pula, itu belum bicara protein dan lain-lain ya gitu.
1: Ngebahas tentang tempe ini saya juga teringat kacang-kacangan yang digunakan untuk tempe. Menariknya ternyata ada lebih dari 20 jenis kacang yang bisa digunakan ya. Itu ngaruhkah untuk cara membuatnya atau protein di kandungan tempenya itu tuh ngaruh nggak Mbak Wida?
0: Ngaruh.
1: Signifikan seperti apa?
0: Jadi sebetulnya ide awalnya, jadi ya tempe movement, kita bicara tempe, memang masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Hmm. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai gitu. Nah, jadi sebetulnya idenya itu, Indonesia kan biodiversity-nya besar sekali. Di daerah-daerah itu banyak kacang-kacang yang mungkin tidak diperdagangkan di pasar gitu ya. Kacang-kacang yang tumbuh di pekarangan dan lain-lain. Nah, idenya itu adalah bagaimana kalau misalnya kacang-kacang, beraneka kacang yang ada di Indonesia ini ditempekan, lalu menjadi sumber protein, alternatif protein yang berlipat-lipat gitu, sehingga kekurangan protein di berbagai daerah itu bisa diatasi dengan tempe dari aneka kacang-kacangan itu. Tapi kan untuk jadi kalau proses pembuatan tempe, membuat tempe dari kedelai itu yang paling mudah.
1: Jadi paling mudah ya,
0: paling mudah. Kalau kita udah lebih pintar, kita bisa tuh bikin dari kacang-kacangan lain. Nah, jadi kita di Tempe Movement kita coba dengan kacang-kacangan lain karena kita mesti bikin adjustment di berbagai prosesnya gitu.
1: Berarti antara satu kacang dengan kacang lain ini beda bentuk treatmentnya.
0: Beda.
1: Kacangnya apa aja,
0: beda,
1: Mbak Wida? Saya baru tahu ternyata, saya kira.
0: Jadi yang paling mirip dengan kedelai itu adalah edamame.
1: Oh, edamame.
0: Jadi kalau misalnya kita punya seperti di Jember itu kan bagus ya buat edamame. Jadi itu sebetulnya malah mungkin lebih enak daripada kedelai. Nah, itu cara membuatnya mirip
1: dengan kedelai.
0: Mirip dengan kedelai. Cuman kalau edamame biasanya kan kita makan ketika umurnya masih berapa, 70 hari terus rebus gitu kan. Tapi kalau untuk dijadikan tempe mesti diperpanjang tanamnya, terus dikeringkan dulu. Gitu,
1: ada proses-proses.
0: Tapi terus kemudian kita coba macam-macam nih, segala macam kacang yang bisa kita peroleh kita jadikan tempe. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Tapi yang berhasil banyak juga gitu. Jadi misalnya kacang hijau, kacang merah, kacang tanah. Terus kemarin terakhir nyoba jagung, jagung pulut, terus jagung biasa. Yang jagung biasa, yang jagung manis itu cenderung rasanya seperti perkedel malah. Tapi perkedel kayak empuk gitu kan, kayak digoreng gitu ya. Terus pete pernah dicoba. Pete dicoba, ternyata
1: berhasil,
0: tapi itu aromanya ekskalatif banget sementara. Luar biasa deh itu aromanya pete. Kemudian biji saga itu pun bisa jadi pete. Terus melinjo itu jadi pete juga bisa. Bahkan mie instan jadi
1: tempe juga
0: gitu. Mie instan pun jadi tempe bisa.
1: Mie instan jadi tempe. Mie instan jadi tempe. Saya masih mikir dulu nih, mie instan kan bukan kacang-kacang, kenapa bisa akhirnya menemukan mie instan jadi tempe?
0: Nah, itu sebetulnya mulainya ya iseng gitu kan ya.
1: Dicoba. Ada kandungan apa itu akhirnya kenapa mie instan jadi tempe?
0: Nah, jadi sebetulnya kalau kita bikin tempe kan kita memelihara ragi ya. Kalau misalnya ragi itu terpenuhi syarat hidupnya, jadi ada makanannya, ada nutrisinya, ada lingkungannya yang mendukung dan lain-lain, ya bisa hidup gitu. Nah, mungkin di dalam jadi mie instan itu tidak melulu kosong, nggak ada nutrisinya gitu. Tetap ada nutrisinya walaupun sedikit gitu. Nah, nutrisi itulah yang digunakan oleh si ragi itu untuk membentuk rambut-rambut putihnya itu, gitu. Jadilah tempe.
1: Saya ini insight baru karena kalau saya baca biasanya jurnal kan akan bilang kacang semuanya. Ternyata sudah pernah dicoba juga di Tempe Movement, aneka kacang sampai pete juga ya. Family pete itu dicoba.
0: Ubi dicoba juga, tapi jadi kalau ubi itu kurang sukses sih, nggak seperti jadi si kue keki gitu, tapi nggak bentuknya jadi nggak seperti tempe gitu, cuman keren warna-warni.
1: Oh, okay. Itu bisa karena kan untuk mengenalkan ke generasi selanjutnya dari segi pangan sendiri atau makanan ini harus ada yang hits, entah itu dari warnanya yang seru bener. Karena zaman sekarang yang viral biasanya gara-gara dia seru warnanya kah, rasanya kah. Tapi kalau kita membahas tentang tempe, kita lihat sekarang branding tempe

0: Tempe juga sudah mulai beralih, banyak pengolahan-pengolahan yang unik-unik juga ya, Mbak Wida. Ternyata saya juga tadi sebelum kita mulai sempat ngobrol kalau tempe nggak hanya berhenti di pangan atau dikonsumsi saja, tapi bisa juga untuk kecantikan. Nah, ini
1: Betul.
0: gimana Mbak Wida? Bagi resepnya, kalau kata anak zaman sekarang, P bagi resep dong.
1: Iya, jadi tadinya itu juga mulainya dengan iseng ya, karena kalau lihat dulu kalau ikut mama facial dulu kan dikasih pilihannya tuh mau pakai apa, telur, susu,
0: Oh, iya,
1: gitu
0: betul,
1: kan
0: betul.
1: ya, yang sebetulnya kalau dilihat bahan-bahan yang tinggi kandungan gizi. Jadi sesimpel itu mikir berarti kalau tempe bisa juga dong ya gitu.
0: Karena punya protein juga mirip-mirip
1: Iya
0: sama
1: kan,
0: telur.
1: isinya lengkap juga gitu. Walaupun menyambung tadi dulu ya. Jadi beda-beda substrat, beda-beda bahan yang dibuat tempe menghasilkan senyawa bioaktif yang berbeda juga gitu. Nah terus jadi akhirnya coba nih, coba tempe, tempe mentah kan sering banget bikin tempe. Jadi tempe yang kita bikin sendiri gitu, terus kita penyet-penyet, terus kasih air anget, terus udah gitu udah jadi agak cair gitu, terus taruh di muka. Nah, taruh muka dingin sebentar sampai kering gitu, terus udah bilas air dingin gitu. Nah, ternyata tuh kulit jadi enak gitu. Dan untuk scrub bisa juga enak gitu kan.
0: Untuk scrub dan masker ternyata bisa jadi scrub juga.
1: Scrub
0: Kenapa
1: juga.
0: bisa jadi scrub? Kan lembut banget sebenarnya tempe itu.
1: Nah, itu tempenya sebetulnya kita keringin dulu. Kita keringin dulu terus agak dihaluskan lah gitu. Tapi kalau iseng gitu lihat di mikroskop ya ternyata sudutnya tuh nggak tajam ya. Jadi kalau buat nge-scrub itu dia kayak
0: Masuk ya,
1: exfoliating
0: sampai
1: gitu.
0: ke kulit-kulit mati itu ke
1: Tapi
0: gesek juga
1: nggak sakit gitu.
0: Oh, itulah akhirnya yang Bu Wida atau Mbak Wida sendiri ini tekuni di bidang beauty ya. Jadi ada masker sendiri untuk tempe movement, berarti
1: Iya.
0: udah pernah merilis tempe masker tempe atau scrub tempe
1: Iya,
0: juga
1: waktu
0: berarti.
1: itu ada kolaborasi dengan satu hotel ya. Terus mereka mau bikin paket spa-nya itu dengan bahan dasar tempe gitu. Jadi ya adalah kita masuklah di
0: Masuk
1: situ.
0: aja dengan mengenalkan tempe versi non makanan ya, dan menjadi masker tempe atau scrub
1: Iya,
0: tempe. Tadi kita udah bahas tempe sebagai makanan, lalu juga sebagai untuk kecantikan. Ini bisa dikatakan sejalan juga sebenarnya dengan apa yang sedang digencarkan oleh pemerintah, yaitu budaya tempe
1: Betul.
0: yang di tahun 2024 akan dibawa sudah dibawa ke UNESCO. Dan mudah-mudahan di tahun ini, iya. Tapi kalau dari Mbak Wida sendiri, karena aktif di tempe, melihat pergerakan ini, movement sudah ada dari pemerintah. Seperti apa perjalanan sejauh ini?
1: Jadi sebetulnya pertama pasti sangat bersyukur ya, sangat berterima kasih karena kita tidak gila sendiri.
0: Akhir
1: movement
0: terjawab
1: kita kan
0: movement
1: gila
0: ini.
1: Sendiri
0: Iya,
1: ya,
0: betul.
1: gitu. Nah, jadi tapi sebetulnya setelah UNESCO Intangible Heritage itu lalu apa gitu kan ya, itu yang jadi harapan saya sih Tempe Movement pasti akan melakukan hal banyak hal yang aneh-aneh
0: Iya,
1: lagi
0: eksperimennya
1: gitu.
0: banyak
1: Eksperimennya
0: pasti.
1: banyak, tapi semoga juga semua orang yang terlibat dalam tempe, entah itu para saintis ya, mungkin karena kita dapat penghargaan itu, kita bisa misalnya meningkatkan ekspor. Nah, ketika meningkatkan ekspor, masalah apa yang dihadapi? Misalnya bentuknya itu tempe kalau di Indonesia kita biasa makan fresh ya,
0: Betul.
1: Bukan di pasteurize atau apa gitu ya, bukan diawetkan gitu. Nah, tapi kalau kita targetnya mau ekspor kan berarti mesti difikirkan gimana caranya supaya shelf life-nya lebih panjang. Nah, mungkin ilmuwan bisa di situ atau tadi masuk lebih dalam ke beauty. Jadi kacang-kacangan ditempekan lalu diambil senyawa bioaktifnya untuk masuk ke beauty ya kan, seperti negara-negara lain udah mulai masuk di beauty. Terus kemudian mungkin juga kolaborasi dengan berbagai kementerian lain, misalnya menggerakkan gastronomi misalnya. Jadi itu kita mengajak orang untuk semua rasa yang bisa kita terima seputaran tempe itu bisa kita embrace gitu ya. Misalnya Iya, kita makan tempe. Kalau tempe sebagai makanan itu banyak. Mm-hmm. Tapi tempe enak yang baru digoreng, mm-hmm. dimakan dengan beras organik, mm-hmm. dengan kecap khas Indonesia, yeah. mm-hmm. diiringi lagu daerah apa betul, yang mendayu-dayu, mm-hmm. dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi, mata melihat sawah yang hijau, mm-hmm. atau hutan hijau dan seperti itu, jadi itu satu lengkap holistik, mm-hmm. semua rasa yang bisa ditangkap dari tempe gitu. Jadi mm-hmm. bukan cuman makan tempe, makan-makan, yeah. makan, tapi semuanya gitu.
0: Berarti membangun kenangan ya, menciptakan betul. Kenangan yang atau experience yang akhirnya ketika kita makan tempe ini bukan cuma proteinnya aja,
1: betul.
0: Tapi ada suatu hal yang melekat tentang Indonesia.
1: Betul. Soalnya kalau cuma bicara proteinnya aja atau vitamin atau lemak, probiotik, prebiotik, para probiotik yang semua yeah. Dimiliki tempe, nanti kita kayak mungkin jadi kayak tanaman ya, dikasih N, P, K gitu. Mm-hmm. Tapi setelah penghargaan ini, enaknya tuh kita ajak semua dengan semua indera dan emosi yang yeah. bisa kita libatkan seperti itu.
0: Berarti sebenarnya mungkin budaya tempe yang sedang dikampen gitu oleh pemerintah ini bisa dimasukkan banyak unsur-unsur Indonesia kalau betul. Misalnya kita seperti kata Mbak Wida tadi.
1: Betul.
0: Jadi diplomasi Indonesia membawa budaya ini dapat dari tempe.
1: Iya.
0: Dari tempe yang
1: dari
0: sudah ada.
1: Tempe, mm-hmm. iya.
0: Tapi kalau respon sendiri Mbak Wida, selama perjalanan kita lihat di Indonesia, di luar negeri, ini kalau udah membahas tempe, warganya tuh sangat excited. Mm-hmm. Sangat, wah ini cuma di Indonesia ada. Seperti apa Mbak Wida melihat respon-respon mereka? Sementara di Indonesia mungkin ketika zaman Mbak Wida melakukan movement ini masih dipandang sebelah mata.
1: Iya, seperti iya,
0: itu. Respon di sana seperti apa Mbak
1: Wida? Iya, jadi senang banget karena positioning tempe sebagai makanan di luar negeri itu kan makanan eksotis, mahal, dapatnya susah gitu-gitu. Walaupun kalau misalnya ada, tapi rasanya tuh bukan seperti rasa tempe di Indonesia gitu. Jadi sebetulnya dengan image itu kita terangkat gitu, karena tempe posisinya itu kelasnya berbeda dengan tempe di Indonesia ya. Jadi senang sekali sih, udah banyak sekali orang yang mengenal tempe, menghargai tempe. Walaupun begitu, mereka mesti tahu rasanya makan tempe di Indonesia tadi.
0: Balik ya, lagi, tadi. Iya. Jadi emang kalau di sana okelah kamu beli tempe dari Indonesia, tapi kurang komplit kalau ya, belum makannya di
1: experience-nya.
0: Iya, experience-nya di Indonesia. Dan cuman ada di Indonesia aja.
1: Cuman ada di Indonesia.
0: Betul. Gitu. Bahkan harusnya ini udah gak ada lagi ya narasi-narasi negatif tentang tempe. Mental tempe tuh harusnya diganti ya.
1: Oh kalau kita gitu mental tempenya malah bangga. Mental gitu. Tempe, tapi tuh keren gitu.
0: Temen-temen di tempe movement itu keren gitu. Ya. Kita mental tempe.
1: Kita mental tempe nih, keren tapi.
0: Dan akhirnya terjawab juga, mulai diakui dunia, bahkan diajukan ke UNESCO juga. Tapi yang menarik di sini ada pepatah Jawa. Saya harus lihat contekan dulu nih Mbak Wida, karena pepatah Jawa ya takut saya salah. Yen atine resik tempene apik.
1: Ya.
0: Nah, ini kalau kita lihat ini kan sangat pas sekali ya dengan menggambarkan tempe yang benar-benar indah gitu.
1: Betul.
0: Mbak Wida bagaimana tanggapan dengan pepatah ini sendiri?
1: Kalau saya sih setuju ya dengan pepatah itu. Karena kenapa? Karena kan kita meramu ragi di laboratorium ya. Jadi ragi itu yang ngetop gitu disebut Soligosporus. Tapi sebetulnya banyak ragi-ragi lain keluarga Rhizopus itu yang menjadi ragi dari tempe Indonesia. Jadi diversity dari raginya itu pun beragam gitu, bukan cuma satu itu. Mungkin kalau di luar yang diperdagangkan satu jenis itu. Tapi di sini tuh kombinasi raginya tuh macam-macam. Makanya kok ada tempe di daerah itu enak, ada yang enggak gitu kan. Itu karena kombinasi dari variasi raginya tersebut. Nah, tapi kembali lagi, ragi itu walaupun dia kecil enggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, enggak sambil ngomel dan lain-lain. biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
0: Bahagia ya.
1: Bahagia. Oh. Jadi kalau di workshop-workshop itu biasanya saya sampaikan gitu. Kalau misalnya beda orang, beda hasil. Ya beda. Semua mikrobiom yang ada di pangan waktu membuat tempe itu juga ikut berperan. Dan tetap karena dia makhluk hidup, ya energi baik juga ikut mempengaruhi.
0: Wah, ya, ini menarik ya. Jadi karena itu memang makhluk hidup, kita memang harus seperti teman ya ketika membuat tempe. Tapi ini mudah nggak sih, Mbak Wida, untuk saya misalnya yang di rumah yang keterbatasan alat mungkin tidak seperti di lab atau seperti di toko-toko besar gitu ya. Mungkin nggak saya membuat tempe saya sendiri?
1: Oh, mungkin banget. Jadi dipermudah. Jadi ceritanya gini, kalau dulu zaman dulu membuat tempe itu kan empu-empu gitu. Karena kita nggak paham proses fermentasi, proses biologi yang terjadi di dalamnya. Tapi kita di Tempe Movement, kita bawa mashab-mashab pembuatan tempe di Indonesia, kita bawa ke lab, lalu kita breakdown sebetulnya proses dasarnya itu apa gitu. Nah, ketika itu bisa dituliskan sebagai metode pembuatan tempe, lalu itu bisa diajarkan ke banyak orang. Jadi sekarang anak-anak muda ini banyak banget yang ngajarin bikin tempe dan hasilnya bagus-bagus, termasuk nanti Mbak Ovi.
0: Ini saatnya saya ya Bu ikut Tempe Movement dan menyuarakan tempe, karena memang harus disuarakan baru terdengar. Kalau misalnya cuma dikip, misalnya kalau keluarganya Mbak Wida jahat gitu, nggak mau ngasih tahu tentang pelit ilmu, kita jadi kita nggak tahu kalau ternyata tempe seluar biasa itu. Tapi kalau tadi ini ada satu yang lumayan mengganjal buat saya, itu tentang pertanyaan dari Mbak Wida terkait okay, kita diakuin oleh UNESCO, next-nya apa? Yaitu next-nya memberikan experience itu. Tapi apa lagi yang bisa kita lakukan untuk membawa tempe ini?
1: Jadi harapan saya juga misalnya petani kedelai Indonesia gitu, itu karena kita sudah dapat penghargaan ini, harusnya kita lebih semangat ya produksi kedelainya. Dan tentu mesti ada yang menyerap juga ya. Terus kemudian kacang-kacang di berbagai daerah seperti edamame tadi yang serupa dengan kedelai itu juga petani-petani lebih bergairah. Dan kemudian ada kebanggaan untuk membeli dari petani lokal misalnya saat kita mau membuat tempe. Semakin banyak anak muda yang coba-coba bikin tempe ini, bikin tempe itu, semakin banyak yang seperti hari ini.
0: Hari ini sudah bergerak,
1: sudah mulai bergerak gitu. Jadi akhirnya kita satu Indonesia ini merayakan penghargaan itu dengan berbagai aktivitas yang seru gitu. Seperti itu sih.
0: Oke, berarti ini harus kita mulai dari sekarang, gak apa-apa terlambat, karena tempe ini kan udah dari zaman lama banget. Tapi ini saatnya saya tentunya sebagai generasi selanjutnya yang akan menyuarakan tempe.
1: Dimulai
0: dari saya sih harusnya udah mulai dari kemarin di dapur ya, udah makan aja. Tapi ini harus saya sampaikan ke lebih banyak lagi orang kalau tempe bukan cuma makanan. Bukan tempe cuman ini makan. Punya kandungan yang luar biasa, bahkan pengolahannya pun juga bisa dimacem-macemin.
1: Betul.
0: Terakhir dari Mbak Wida sendiri, ada yang mau disampaikan untuk Sobat Antara yang mendengarkan tayangan ini?
1: Yang ingin saya sampaikan, mungkin kalau lihat tempe, image-nya itu dekat di rumah, dekat ke rumah, kehangatan keluarga, pulang, terus comfort food mungkin, makan yang enak, sekaligus bergizi. Karena kan tempe kita lihat dari model diet dari macam-macam negara pun, tempe kayak cocok aja gitu, planetary health diet, Mediterranean diet ya, mungkin
0: masuk ya,
1: pyramid US yang terbaru dan lain-lain. Jadi masuk aja gitu ke berbagai skema gaya makan,
0: gaya,
1: belum
0: pola
1: lagi
0: hidup.
1: Iya, pola hidup, isi piringku itu udah pasti cocok gitu, untuk MPASI bagus, untuk bodybuilding bagus gitu kan.
0: Jadi, semuanya bisa.
1: Iya.
0: tempe itu ngeblend di mana aja ya, Mbak Wida?
1: Dia fleksibel dan luas.
0: Dan luas. Jadi nggak usah ragu lagi sebenarnya udah apa-apa tempe
1: dan masuk.
0: Masuk dan tempe ini punya Indonesia.
1: Betul.
0: Terima itu kasih. Terima kasih kebanggaan yang luar biasa karena hari ini Mbak Wida. Saya mendapatkan satu pandangan baru di mana kalau tempe ini mengajarkan kita seperti yang Mbak Wida bilang, tempe mengajarkan kita pada satu hal yang sangat sederhana, lahir di dapur kecil. Bisa punya arti besar untuk dunia. Tapi pertanyaannya satu, sudahkah kita menghargainya? Betul. Dan juga memberikan yang terbaik untuk tempe ini di mata dunia? Dan terima kasih Sobat Antara tentunya telah mendengarkan tayangan podcast edisi kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode lainnya bisa di portal antaranews.com maupun di YouTube Antara TV Indonesia. Kita ngobrol lainnya nanti dengan bahasan yang tentunya menarik lagi. Sampai jumpa.

0: Sahabatnya Putu, kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Iya, satu pilihan lagu terindah dari miliknya The Potters ya, temani masa tuaku. Iya, mungkin dalam kehidupan Anda hal ini yang Anda harapkan kepada orang yang Anda benar-benar kasih, ya. Tapi kadang ekspektasi ataupun juga harapan Anda tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam kehidupan nyata. Tapi itulah dalam hidup ya, pasti ada lika-likunya. Yang penting Anda bisa melaluinya, hal-hal tersebut dengan hal-hal yang positif tentunya. Masih bersama saya Bung Agus tentunya di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena. Dan pendengar, kami informasikan juga nanti di pukul 12 pencinta lantunan lagu daerah akan hadir menyapa Anda. Masih banyak informasi dan juga pilihan lagu yang kami hadirkan di sepanjang siang hari ini. Namun sebelumnya kita nikmati dulu satu nomor lagu terindah dari miliknya Ungu. Ya, satu nomor lagu terindah dari Ungu dengan judul Demi Waktu. Tetap stasiun di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena.

0: Iya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua. Pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya saya akan berbagi informasi menarik, dan informasi ini tentunya masih berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Ya, pastikan Anda tetap di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.

Iya, pendengar dari dunia olahraga dilaporkan ya, kita akan membahas terkait dengan peta kekuatan grup A hingga L dan tim favorit lolos ke babak 32 besar. Ya, pendengar, Piala Dunia 2026 yang akan dimulai sebentar lagi pada 12 Juni akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya sebanyak 48 negara. Ya, 48 negara akan bersaing memperebutkan trofi paling bergengsi di sepak bola dunia. Turnamen yang digelar di 3 negara yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menghadirkan format baru dengan 12 grup pada fase pertama. Masing-masing grup berisi 4 tim. 2 tim teratas dari setiap grup akan lolos otomatis ke babak 32 besar, sementara 8 tim peringkat ketiga terbaik juga berhak melanjutkan perjalanan mereka. Ya, dengan format ini, kami ulangi, dengan format baru ini. Ya, pendengar, dengan format baru ini pastinya persaingan di fase grup diperkirakan akan semakin ketat. Ya, mengutip laporan Al Jazeera pada Jumat 5 Juni 2026, berikut adalah peta kekuatan grup AL beserta tim-tim yang dijagokan bisa lolos otomatis ke fase grup.

Iya, pendengar di grup A disebut menjadi salah satu grup yang memiliki keuntungan besar berupa dukungan publik sendiri. Namun Korea Selatan juga datang dengan modal impresif. Daeguk Warriors menjadi satu-satunya tim yang tidak terkalahkan sepanjang kualifikasi Asia. Sementara itu Republik Ceko dan Afrika Selatan berpotensi menjadi pengganggu dalam perebutan tiket lolos. Berdasarkan rata-rata tipe grup B menjadi grup dengan ranking terendah di antara seluruh grup. Namun hal ini justru membuat persaingan diperkirakan berlangsung sangat ketat. Swiss tetap menjadi unggulan pertama berkat konsistensi mereka di turnamen besar. Kanada berharap faktor tuan rumah menjadi membantu mereka mencatat pencapaian terbaik di Piala Dunia 2026. Bosnia Herzegovina datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyingkirkan Italia di playoff, sedangkan Qatar berstatus juara Piala Asia 2023.

Ya, kita beralih ke grup C pendengar, di mana Brasil memang tidak lagi sedominan era kejayaan mereka, tetapi skuad asuhan Carlo Ancelotti ini tetap dijagokan memuncaki grup. Persaingan utama diperkirakan datang dari Maroko, semifinalis Piala Dunia 2022 itu yang sukses mengubah peta kekuatan sepak bola Afrika. Skotlandia dan Haiti diperkirakan akan bersaing memperebutkan posisi ketiga, meski tetap memiliki peluang menciptakan kejutan. Dan sebagai tuan rumah, Amerika mendapat undian yang cukup menguntungkan.

Ya, pelatih Mauricio Pochettino akan mengandalkan Christian Pulisic untuk memimpin tim menuju fase grup. Turki dinilai menjadi pesaing terkuat dalam perebutan posisi dua besar pendengar ya. Ya, sementara itu pendengar untuk sementara Paraguay dan Australia memang tidak bisa diremehkan, tetapi keduanya dianggap sedikit berada di bawah Amerika Serikat dan Turki.

Geser ke grup E pendengar, Jerman, Curacao, Pantai Gading, dan Ekuador. Ya, Jerman datang dengan kondisi bangkit setelah dua kali beruntun tersingkir pada fase grup di

Piala Dunia. Ekuador menjadi lawan yang patut diwaspadai setelah tampil impresif pada kualifikasi Amerika Selatan. Pantai Gading juga sedang berada dalam tren positif setelah menjuarai Piala Afrika. Curaçao menjadi salah satu tim debutan yang masih menyimpan banyak misteri. Ya, kita bergeser ke grup F untuk Piala Dunia 2026. Grup F diisikan oleh Belanda, Jepang, Swedia, dan Tunisia. Ini menjadi salah satu paling kompetitif di turnamen. Belanda tetap difavoritkan berkat pengalaman dan kualitas skuad. Namun Jepang datang dengan kepercayaan diri setelah menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Swedia memiliki duel penyerang tajam Alexander Isak dan Victor Gyokeres, sedangkan Tunisia lolos dari kualifikasi tanpa kebobolan satu gol pun.

Ya, sementara itu grup G pendengar diisi oleh Belgia, Mesir, Iran, dan Selandia Baru. Ya, Belgia memang tidak lagi diperkuat generasi emas yang membawa mereka menjadi salah satu kekuatan dunia. Tetapi mereka tetap menjadi tim paling difavoritkan dalam grup ini. Mesir yang dipimpin oleh Mohamed Salah diperkirakan menjadi pesaing utama. Iran dan Selandia Baru diprediksi akan kesulitan menandingi dua tim teratas tersebut. Sementara di grup A, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay, dan juga Uruguay dan Spanyol menjadi satu kandidat kuat juara dunia setelah sukses menjuarai Euro 2024. Pertemuan melawan Uruguay diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik pada fase grup ini. Kedua tim diperkirakan akan bersaing memperebutkan posisi juara grup. Arab Saudi dan Tanjung Verde berpeluang memberikan kejutan, tetapi peluang lolos otomatis mereka relatif lebih kecil.

Ya, kita bergeser ke grup I pendengar, yaitu Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Banyak pengamat menyebut grup ini sebagai grup neraka karena memiliki rata-rata peringkat FIFA tertinggi. Ya, mengapa hal itu disebutkan pendengar? Ya, di mana Prancis datang sebagai salah satu favorit juara setelah mencapai final pada dua edisi terakhir. Senegal merupakan salah satu kekuatan utama Afrika. Norwegia yang diperkuat Erling Haaland berpotensi menjadi kuda hitam. Sedangkan Irak tidak bisa dipandang sebelah mata menjalani perjalanan panjang maksud kami pada babak kualifikasi. Ya, kita bergeser pendengar ke grup J yang dimana diisikan oleh juara bertahan Argentina, Aljazair, Australia, dan Yordania. Sebagai juara bertahan, Argentina mendapat grup yang relatif nyaman, di mana Austria dan Aljazair diprediksi akan bersaing ketat memperebutkan posisi kedua. Meski begitu, Yordania juga diperhitungkan setelah menjadi runner-up Piala Asia 2023.

Kita Portugal, RD Kongo, Uzbekistan dan Kolombia. Portugal dan Kolombia menjadi dua tim yang paling dijagokan dalam grup ini. Kolombia datang dengan modal positif setelah mencapai babak final Copa America 2024. Sementara itu Uzbekistan akan menjalani debut bersejarah mereka di Piala Dunia. Ya, sementara RD Kongo juga berpotensi menjadi tim kejutan yang mengganggu dominasi dua unggulan utama. Itulah untuk wilayah atau grup K ya, di mana Portugal, Kongo, Uzbekistan dan Kolombia berada. Hands up, yummy. Kita bergeser ke grup L atau grup terakhir, di mana menghadirkan pertemuan dua tim yang memiliki rekam jejak kuat di Piala Dunia dalam beberapa tahun terakhir. Kroasia merupakan finalis 2018 dan semifinalis 2022, sedangkan Inggris memasuki era baru bersama Thomas Tuchel. Ghana dan Panama memiliki potensi memberi kejutan, tetapi kualitas skuad Inggris dan Kroasia membuat keduanya tetap lebih difavoritkan. Ya, persaingan masih terbuka lebar pendengar, meski undian grup telah ditetapkan dan persaingan menuju gelar juara dunia masih terbuka lebar. Spanyol, Argentina, Prancis, Inggris, Brasil dan Portugal menjadi sejumlah negara yang paling banyak dijagokan melangkah lebih jauh. Tetapi menurut analisis dari The New York Times, format baru Piala Dunia 2026 yang melibatkan 48 tim membuka peluang lebih besar bagi kejutan. Kehadiran 8 tiket tambahan bagi tim peringkat ketiga terbaik membuat semakin banyak negara memiliki kesempatan menulis kisah bersejarah di Piala Dunia 2026.

Iya, nanti kan juga pesta Piala Dunia Pendengar di RRI Pro 1 Wamena, ya Anda bisa dengarkan setiap jam-jam penayangan untuk Piala Dunia 2026. Itu tadi informasi terkait dengan Piala Dunia. Jangan kemana-mana, tetap stasiun di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi.

olahraga. Berita olahraga. Empat tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Ya, masih Anda dengarkan pendengaran musik dan informasi di sela-sela aktivitas Anda di siang hari ini, atau mungkin lagi sudah beristirahat ya, menikmati atau menjelang makan siang bersama keluarga. Dan kembali saya hadirkan informasi dari dunia olahraga, masih terkait dengan penyelenggaraan Piala Dunia yang tinggal sampai 50 jam lagi yang akan kita dengarkan dan juga kita tonton ya. Tetap stay tune di 97,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar, kalau tadi saya hadirkan informasi terkait dengan peta kekuatan dari semua peserta Piala Dunia 2026. Nah, kali ini saya akan lebih ke sektor keamanan, terutama Meksiko yang kita tahu banyak bermasalah soal keamanan ataupun gangster di sana ya. Ya, pendengar, Meksiko mengerahkan ratusan ribu aparat jelang pembukaan Piala Dunia 2026. Ya, pemerintah Meksiko mengerahkan hampir 100 ribu personel keamanan di kota Meksiko guna mengamankan wilayah menjelang laga pembuka Piala Dunia 2026 pada Kamis, dan di mana langkah pengamanan berskala besar melalui operasi plak kukulkan ini melibatkan militer, polisi, perusahaan swasta untuk menyambut lebih dari 5 juta pengunjung di negara tuan rumah bersama Kanada, Amerika Serikat tersebut. Aparat bersenjata lengkap kini bersiaga di pusat-pusat keramaian demi memastikan situasi tetap kondusif di tengah kekhawatiran publik terkait gangguan keamanan dari kartel narkoba dan aksi protes domestik. Kota ini memiliki banyak pengalaman dalam mengorganisasi acara jenis ini dan melakukan manajemen massa. Ada rasa percaya diri, ujar Kepala Polisi Kota Meksiko Pablo Vasquez. Iya, pendengar, kota ini memiliki banyak pengalaman dalam hal-hal yang sama, di mana pihak kepolisian meyakinkan publik bahwa manajemen massa yang matang akan membuat jalannya turnamen sepak bola akbar tersebut terorganisasi dengan baik. Kekhawatiran sempat muncul menyusul tewasnya gembong narkoba Nemesio El Meco Asugero pada 3 bulan lalu yang memicu konflik bersenjata serta aksi blokade jalan oleh ribuan guru di alun-alun Socalo. Ya, menurut kepala kepolisian Meksiko bahwa peresmian Piala Dunia berjalan dengan baik dalam kedamaian dan ketenangan, kata Presiden Meksiko Claudio Sheinbaum. Presiden Sheinbaum juga memberikan jaminan penuh kepada para pelancong asing dan menyatakan bahwa perhelatan ini bakal memiliki risiko nol bagi keamanan pengunjung. Kendati demikian, kehadiran petugas keamanan bersenjata dalam jumlah besar di pusat-pusat bersejarah memicu reaksi emosional yang beragam dalam tur asing yang melintas.

Ya, pendengar, aneh rasanya melihat begitu banyak polisi, kata Eric Rickers, seorang turis asal Kanada. Di Kanada tidak ada pengerahan polisi ekstra. Jadi ini sedikit mengkhawatirkan, ujar Henry Rickers. Situasi kerawanan sendiri berbeda-beda di setiap wilayah, seperti di negara bagian Jalisco yang akan menggelar 4 laga gol dajara, namun memiliki tingkat kekerasan tinggi, walau FIFA tetap menyatakan percaya penuh pada otoritas setempat. Tujuan utamanya adalah agar Piala Dunia ini menjadi salah satu yang paling sukses dalam sejarah, ujar Letnan Kolonel Manuel Cabrera, wakil komandan Perry.

Ya, pendengar, pasukan khusus militer tersebut kini terus mematangkan latihan penyelamatan khusus demi memastikan keamanan total selama turnamen berlangsung. Anda dapat yakin bahwa kedamaian di sini terjamin, kata Letnan Kolonel Manuel Cabrera. Ya, itu tadi informasi terkait dengan keamanan dari Meksiko jelang Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar informasi tadi juga sekaligus menutup musik dan informasi untuk kesempatan siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana karena masih banyak pilihan lagu terbaik dan juga nanti di pukul 12. Anda pecinta lagu daerah tentunya harus stasiun di 97,1 MHz.

Berita Olahraga. Berita Olahraga. Empat tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

Iya, Ben Sepetin pendengar baru saja hadir menyapa Anda dan mengantarkan kita di menit ke-46 ya, meninggalkan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tentunya bersama saya masih terus hadir menyapa Anda dengan musik dan informasi terbaik ya. Mudah-mudahan Pro 1 menjadi pilihan terbaik sebagai sarana informasi terpercaya dan hiburan terbaik Anda di kesempatan siang hari ini ataupun kalau bisa selamanya ya. Asik. Dan lupa juga kami memberikan apresiasi dan semangat buat pendengar yang saat ini memonitor siaran kami baik melalui stasiun relay yang ada di kota-kota Anda di Papua Pegunungan, yang ada di Tolikara, Yalimo, Mambramo Tengah, Duga dan sebagainya, di Kobakma juga ya. Mudah-mudahan terhibur di siang hari ini. Ya, kami informasikan juga pendengar di pukul 13 ada Anda memperbarui informasi dari dunia olahraga karena kami akan merilai Pro 3 RRI di pukul 13 atau jam 1 siang nanti. Saya coba hadirkan kembali kenikmatan di siang hari ini sambil Anda menikmati santapan siang yang mungkin menunya sederhana tapi ditambah dengan lagu-lagu favorit Anda, jadi kenikmatannya menjadi lebih ekstra seolah-olah Anda menikmati hidangan favorit Anda. Demasif dengan Sudahi Perini.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: hampir 2 tahun kita membatasi diri demi menjaga keselamatan diri dan keluarga. Sampai kapankah pandemi ini terus berada di bumi pertiwi ini? Rasa bosan silih berganti.
1: Hei, biasa aja dong. Jangan diratapi seperti itu. Kesedihan tidak akan merubah keadaan. Suarakan dengan lantang dan penuh semangat. Narasinya juga diganti saja. Kasih motivasi yang keren.
2: Oh, okay.
0: Ayo kita lawan virus corona dan situasi ini. Bersatu, satukan suara, satukan tindakan. Apapun situasinya, jangan buang waktu hanya untuk mengeluh. Sukses tetap harus diraih. Walau di rumah, inovasi dan kreasi jangan sampai kendor.
1: Oh, okay.
3: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
4: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Ya, pendengar di manapun Anda berada, sudah pukul 12 ya, lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Seperti yang saya janjikan tadi, saya akan mengantarkan Anda untuk berkeliling Nusantara ya. Ya, namun tentunya dengan menikmati lantunan lagu daerahnya. Besok-besok mungkin kalau ada rezeki, Anda bisa berkeliling ke destinasi wisata.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RR.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita bergabung bersama Pro 3 dalam menyimak penyampaian Dinamika Olahraga.
1: Dinamika Olahraga.
2: Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2020 bersama saya, Safira Malik.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup.

0: Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Setelah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut, Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tenggo tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi, kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste, Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi, bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu, di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi, pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan, di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid, tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang. Atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam. Mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nico Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion termasuk kedua putrinya yang masih kecil Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan. Selanjutnya

0: Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni.
1: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
2: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
2: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
1: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU GBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nia Rabdolitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSV FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapten Pailo.
2: MSV FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSV FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSV FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSV FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSV FC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSV FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari futsal kita kenal. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao 2 set langsung dengan skor akhir 21-18-21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Zhu Fu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andri Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andri juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk kita kirim, begitu SK sudah keluar masalah pelantikan mungkin biar belakangan dan masalah itu kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Mungkin kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger gak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pro 1.

0: bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan. Syarat sudah.
1: Pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
2: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
3: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
6: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang. Pro

Iya, pendengar di manapun Anda berada, sudah pukul 14:30 waktu Indonesia Timur. Irama dangdut coba menjadi pembeda ya. Semoga menghilangkan rasa ngantuk Anda, apalagi banyak aktivitas yang Anda lakukan di sepanjang sore hari ini ya, hingga nanti mungkin wamena di 6 ke 8. Namun sebelumnya di pukul 15 pendengar, jangan lewatkan warta berita sore bersama rekan Tanti, tentunya hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Anda juga bisa dengarkan melalui YouTube dari RI Wamena sendiri.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saudara pendengar manapun Anda berada, saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita akan ikuti lintas berita Papua Pegunungan untuk hari ini pendengar, di tanggal 10 Juni 2026. Kita ikuti bersama.

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. PMK Pelani Jaya bergerak cepat menanggapi informasi warga yang meninggal dunia akibat ledakan. Wamena United melaju ke 32 besar Liga 4 Nasional. Bersama saya Tanti Situmorang, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan untuk hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Selengkapnya. Saudara Bupati Lanijaya, Alitinus Sigimalo menggelar pertemuan strategis bersama jajaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia serta Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purna Profesor Dr. Dudung Abdurrahman. Pertemuan ini membahas secara mendalam kondisi regional Kabupaten Lanijaya dengan fokus pada pembangunan desa, percepatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan koordinasi pusat daerah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Alitinus menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat. Ia juga menekankan pembangunan di wilayah pembangunan

Pegunungan memiliki tantangan geografis dan sosial yang unik, sehingga kebijakan harus benar-benar hadir di lapangan, bukan hanya di atas kertas. Bupati juga memberikan apresiasi atas langkah proaktif Kemendes PDTRI dan Kepala Staf Kepresidenan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mengatasi keterbatasan akses dan mempercepat pemerataan pembangunan di Lanijaya dan Papua Pegunungan. Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum strategis, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, sehingga pembangunan berjalan lebih terarah, berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat. Menutup pertemuan, Bupati Alitinus kembali menegaskan komitmen bahwa pembangunan manusia merupakan investasi terbaik bagi masa depan daerah, sehingga ia optimis melalui kerjasama yang kuat antara seluruh pihak, Kabupaten Lanijaya dapat berkembang menjadi daerah yang maju, sejahtera dan bermartabat. Saudara, pemerintah Kabupaten Lanijaya bergerak cepat menanggapi informasi adanya warga kampung Wunabunggu, distrik Magi yang meninggal dunia akibat ledakan pada Sabtu lalu. Sesuai arahan Bupati Lanijaya, Litinus Sigi Balom bersama Wakil Bupati Freddy Ginia Tabuni, tim yang dipimpin langsung oleh Sekda Lanijaya, Tendian Wenda bersama Kapolres Dandim 17-1713, DPRK, jajaran OPD, serta Kepala Distrik Melagi segera turun ke lokasi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Sekda Tendian Wenda menjelaskan, benar telah terjadi ledakan yang menyebabkan seorang warga, Desi Naweya berusia 18 tahun meninggal dunia. Peristiwa terjadi saat korban bersama teman-temannya membuka hutan. Ketika korban melangkah ke samping dari titik pembakaran, tiba-tiba terjadi ledakan yang merenggut nyawanya. Menurutnya, teman-teman korban sempat panik dan trauma, lalu menemukan korban sudah meninggal dunia. Jenazah kemudian dimakamkan pada hari Minggu dengan cara membakar sesuai tradisi setempat. Sekda menegaskan, informasi di media sosial yang menyebut korban meninggal akibat bom yang dijatuhkan dari helikopter atau pesawat tidak benar, sebab fakta dari saksi mata menunjukkan bahwa ledakan berasal dari bahan peledak di lokasi kejadian. Namun, untuk memastikan sumber dan jenis bahan ledakan, diperlukan investigasi lebih lanjut dan olah TKP. Dalam kunjungan tersebut, Pemkab Lanijaya menyampaikan belasungkawa serta memberikan bantuan sembako kepada keluarga korban dan masyarakat setempat. Warga menyampaikan terima kasih atas respon cepat pemerintah daerah yang hadir langsung di tengah duka. Mereka juga menyampaikan apresiasi, aspirasi agar Satgas ditarik dari wilayah tersebut sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas, berkebun, dan anak-anak dapat bersekolah. Aspirasi ini diterima langsung oleh pemerintah daerah bersama pimpinan TNI dan Polri. Dengan langkah cepat TNI, pemerintah Kabupaten Lanijaya menunjukkan komitmen untuk hadir di tengah masyarakat, memastikan kebenaran informasi, memberikan bantuan, serta menampung aspirasi warga demi terciptanya rasa aman dan berkelanjutan kehidupan sosial di distrik Melagi dan Lanijaya secara umum. Saudara, Polres Jayawijaya berhasil mengamankan seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang aksinya sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Pelaku berinisial SW ditangkap setelah tim Reskrim melakukan penyelidikan intensif selama kurang lebih satu pekan. Kasat Reskrim Polres Jayawijaya, TU Marcel Lino Rumambi SHMH, melalui Kanit 1 Tipidum Satreskrim Ibda M. Torib Basori saat ditemui di ruang kerjanya pagi kemarin menjelaskan penyelidikan dimulai sejak laporan pencurian diterima dan rekaman CCTV berhasil dikumpulkan sebagai bahan pendalaman kasus. Berdasarkan hasil monitoring di seputaran Kota Wamena, petugas memperoleh informasi

0: Aku yang melakukan pencurian terhadap motor CB150R warna merah yang sempat viral itu berada di seputaran Kota Wamena. Sehingga tim respon cepat, kami langsung mengamankan pelaku, tepatnya di Jalan Trikora, di depan salah satu toko di Jalan Trikora. Kami langsung amankan yang bersangkutan dan kami bawa ke Polres Jayawijaya untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyelidikan lebih lanjut. Jadi setelah kita lakukan interogasi, yang bersangkutan ini berada di depan toko untuk membeli salah satu alat kendaraan motor yang rusak. Jadi motor ini kondisinya tuh rusak di pompa injeksi. Sehingga pada saat itu nih pelaku maksud dan tujuannya ada di situ, mau membeli pompa injeksi untuk motor yang dicuri ini. Karena kondisinya memang motornya itu agak trouble, jadi untuk digas itu susah. Sehingga memang tujuannya untuk membeli alat injeksi itu.
1: Kanit 1 Tipidum Satreskrim Polres Jayawijaya menjelaskan berdasarkan keterangan pelaku, tim reskrim kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menemukan lokasi kendaraan tersebut. Petugas harus menempuh perjalanan kaki sejauh sekitar 4 km dari jalan utama untuk mencapai kampung tempat motor disembunyikan karena tidak terdapat akses kendaraan roda 4 menuju lokasi. Polisi akhirnya berhasil mengamankan barang bukti kendaraan bermotor tersebut pada hari yang sama. Saat ini SW beserta barang bukti telah diamankan di Polres Jayawijaya untuk proses hukum lebih lanjut.
0: Untuk BB-nya berhasil kami amankan di hari yang sama. Setelah kita amankan pelaku, kita lakukan pengembangan, akhirnya kita mengetahui posisi BB-nya. Kita bangun komunikasi dengan salah satu pihak di distrik tersebut. Kemudian kami langsung menuju ke TKP dan kami amankan BB-nya itu di salah satu kampung, di salah satu distrik juga yang ada di Kabupaten Jayawijaya, yang berjarak kurang lebih sekitar 3-4 kilo dari jalan besar. Jadi berdasarkan hasil interogasi, SW ini juga merupakan pemain lama, namun baru pertama kali tertangkap dan berperan juga sebagai marketing. Jadi bukan hanya sebagai pencurian kendaraan bermotor, namun yang bersangkutan juga sudah mengakui bahwa yang bersangkutan ini juga memasarkan barang hasil curian yang dilakukan oleh beberapa kelompok yang ada di Wamena.
1: Sementara itu lanjut dia, hingga saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap satu pelaku lain yang diduga turut terlibat dalam aksi pencurian tersebut. Ibda M. Torib Basori juga mengungkapkan berdasarkan hasil pemeriksaan, SW diduga merupakan pelaku lama dalam jaringan curanmor, di mana selain berperan sebagai pencuri kendaraan yang bersangkutan, mengaku kerap menjadi perantara atau pemasar kendaraan hasil curian yang dilakukan oleh sejumlah kelompok pelaku. Lebih lanjut, Ibda M. Torib menambahkan Polres Jayawijaya menegaskan akan terus mengembangkan kasus ini mengungkapkan jaringan pencurian kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah Jayawijaya dan sekitarnya. Satgas Yonif 511 di Biatara Yoda kembali menggelar kegiatan makan bersama gratis bagi masyarakat Kampung Tima Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan kemarin. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan ke-17 yang digelar sebagai bentuk kepedulian sekaligus upaya mempererat hubungan antara prajurit TNI dan masyarakat. Komandan SSK 2 Pos Tima Satgas Yonif 511 di Biatara Yoda, Kapten Infanteri Gatot Primadasa STRN mengatakan, kegiatan makan bersama gratis merupakan program rutin yang bertujuan membantu masyarakat sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Masyarakat Kampung Tima menyambut positif kegiatan tersebut. Mereka menilai program yang rutin dilaksanakan Satgas memberikan manfaat serta memperkuat hubungan antara TNI dan warga setempat. Salah satu tokoh agama mewakili masyarakat Kampung Tima, Deus menyampaikan apresiasinya atas kegiatan yang terus dilakukan Satgas Yonif 511 di Biatara Yoda. Selain makan bersama, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan personil Satgas untuk berinteraksi langsung dengan warga, mendengarkan aspirasi masyarakat, serta memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan. Satgas Yonif 511 di Biatara Yoda berharap kegiatan sosial yang dilakukan secara berkelanjutan dapat semakin mempererat hubungan harmonis dengan masyarakat Kampung Tima serta mendukung terciptanya lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera. Saudara, Wamena United berhasil mengamankan tiket menuju babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden 2026 setelah meraih kemenangan penting atas Tripels Kediri dengan skor 1-0 pada laga terakhir Grup J.

0: Imam Kadir melaporkan.
1: Wamena United berhasil mengamankan tiket menuju babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden 2026 setelah meraih kemenangan penting atas Triple S Kediri dengan skor 1-0 pada laga terakhir Grup J yang berlangsung di Stadion Sriwedari, Surakarta. Gol tunggal kemenangan tim berjuluk Badai Pegunungan ini dicetak oleh winger andalan Boas Murafer pada menit ke-40 babak pertama. Gol tersebut menjadi penentu kemenangan sekaligus memastikan langkah Wamena United melaju ke fase berikut. Sepanjang pertandingan, Wamena United tampil disiplin dan mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir laga. Kerjasama tim yang solid serta semangat juang para pemain menjadi faktor penting dalam mengamankan 3 poin pada pertandingan penentuan tersebut. Pelatih Wamena United, Thomas Madjar, mengungkapkan rasa syukur atas hasil yang diraih timnya. Menurutnya, keberhasilan lolos ke 32 besar tidak terlepas dari dukungan masyarakat Jayawijaya dan Papua Pegunungan yang terus memberikan doa dan motivasi kepada tim. Thomas Madjar mengharapkan para pemain Wamena United tetap fokus dan terus meningkatkan performa menghadapi persaingan yang akan semakin ketat pada putaran berikutnya.
2: Terlebih khusus masyarakat Jayawijaya, terima kasih untuk doanya sehingga kami tim Wamena United bisa lolos ke fase berikut. Terima kasih banyak, Tuhan berkati.
1: Dengan kemenangan tersebut, Wamena United menempati peringkat kedua klasemen akhir Grup J dan secara resmi memastikan diri melangkah ke babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden 2026. Meski berhasil mencapai target awal, Thomas Madjar menegaskan bahwa perjuangan timnya masih panjang. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Tolikara dan Pengurus Cabang Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Kabupaten Tolikara bersama Dinas Pemuda dan Olahraga setempat menggelar rapat koordinasi guna memperkuat sinergi dalam pembangunan olahraga di daerah. Pertemuan yang berlangsung di Karubaga Selasa kemarin menjadi wadah untuk menyatukan visi dan menyusun langkah strategis dalam mewujudkan Kabupaten Tolikara sebagai daerah yang ramah terhadap pengembangan olahraga sekaligus melahirkan generasi atlet yang berprestasi. Ketua Harian KONI Kabupaten Tolikara, Murwenda Esos, mengatakan dalam rapat tersebut para peserta menegaskan bahwa kemajuan olahraga tidak dapat dicapai secara parsial, melainkan membutuhkan kerjasama yang erat antara seluruh pemangku kepentingan. Karena itu KONI, PSSI dan Dispora Tolikara berkomitmen membangun sistem olahraga yang inklusif, aman dan mendukung bagi seluruh masyarakat, khususnya para pemuda dan atlet. Dikatakan sejumlah agenda strategis juga telah dibahas dalam rapat tersebut, diantaranya penyusunan program pembinaan olahraga terpadu, pengembangan sepak bola dan cabang olahraga lainnya, peningkatan kualitas pelatih dan wasit, perbaikan sarana-prasarana olahraga, hingga penguatan budaya olahraga yang menjunjung tinggi sportivitas dan persatuan. Lebih jauh, Murwenda mengatakan, melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang solid dan berkelanjutan sebagai fondasi dalam menciptakan Tolikara yang ramah olahraga, sekaligus mampu melahirkan atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah di tingkat regional maupun nasional. PSSI Papua Pegunungan memberikan apresiasi atas keberhasilan Wamena United mengamankan satu tiket menuju babak 32 besar Liga 4 Nasional 2026. Ilham Kadir dengan laporan selengkapnya.
1: PSSI Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Wamena United yang berhasil mengamankan satu tiket menuju babak 32 besar Liga 4 Nasional 2026. Keberhasilan tersebut dinilai sebagai bukti bahwa talenta sepak bola dari Papua Pegunungan mampu bersaing di level nasional. Sekretaris PSSI Provinsi Papua Pegunungan, Hesri Yohanes Purun, mengatakan bahwa pihaknya terus memberikan pendampingan kepada dua tim perwakilan Papua Pegunungan yang berlaga di putaran nasional, yakni Wamena United dan Persigubin. Menurut Hesri, capaian Wamena United merupakan hasil kerja keras seluruh elemen tim, mulai dari manajemen, pelatih, pemain, hingga dukungan masyarakat yang terus mengawal perjuangan tim di kompetisi nasional. Diungkapkan pencapaian tersebut menjadi kebanggaan bagi masyarakat Papua Pegunungan sekaligus motivasi bagi tim-tim lain asal tanah Papua yang masih berjuang di kompetisi Liga 4. Hesri juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus memberikan doa dan dukungan kepada tim-tim

0: perwakilan Papua lainnya agar mampu melangkah lebih jauh dalam persaingan nasional.
1: Dari kami PSSI Provinsi tetap mendampingi kedua tim perwakilan Papua Pegunungan, Wamena United maupun Persigube. Kita berdoa untuk hasil yang baik pada Wamena. Terima kasih atas dukungan seluruh masyarakat Papua Pegunungan, terutama Kabupaten Jayawijaya. Puji Tuhan, Wamena memastikan satu tiket melangkah ke babak 32 besar. Kita berdoa juga untuk 9 tim Papua lainnya, yang 2 Golden Merauke dan Persib Pegaf yang sudah pasti akan kembali karena gagal. 7 tim lainnya kita saling mendoakan. Sesama anak Papua yang satu provinsi, kita berdoa untuk 6 provinsi lainnya bisa dapat melangkah lebih jauh lagi.
0: Atas keberhasilan tersebut, PSSI Papua Pegunungan turut menyampaikan apresiasi kepada Presiden Klub Wamena United, Atenis Murid, beserta seluruh jajaran manajemen yang dinilai telah bekerja keras membangun dan mengelola tim secara profesional. Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada pelatih kepala Wamena United, Thomas Majar, yang dinilai berhasil meramu strategi dan memaksimalkan potensi para pemain selama kompetisi berlangsung.
1: Dari kami PSSI Provinsi, memberikan selamat dan apresiasi terhadap Pak Presiden Klub, dalam hal ini Pak Atenius Murib beserta seluruh manajemen, dan juga kami sampaikan selamat kepada head coach Pak Thomas yang mampu meracik pertandingan dengan baik. Begitupun dukungan dari seluruh masyarakat dan juga para pemain yang membuktikan bahwa anak Poteka dan anak Papua Pegunungan mampu berada di kancah terbaik nasional.
0: PSSI Papua Pegunungan berharap keberhasilan Wamena United dapat menjadi motivasi bagi generasi muda di wilayah Papua Pegunungan untuk terus mengembangkan bakat di bidang olahraga, khususnya sepak bola, serta mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Dari Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
2: Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan untuk hari ini 10 Juni 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tanti Situmorang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: ini kembaliannya mas.
1: Makasih mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.
3: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
4: Sabar, Fit.
3: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
4: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
3: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
4: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Budi, aku isap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
2: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
2: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Yuka.
1: Kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Kau sudah lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
0: Matikan rokok anda sekarang sebelum rokok mematikan. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Budi, aku isap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
2: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
2: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Yuka.
1: Kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
0: Matikan rokok anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

0: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Budi, aku usap rokok lagi.
4: Kenapa, Tono?
3: Kok tahu bahaya dari tidak?
4: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
3: Kau sudah banyak alasan sudah. Kemungkinan kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
4: Apa?
3: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau itu sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
4: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

0: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Budi, oh, usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Saudara pendengar, para pun Anda berada, tembang dari Elo, Benci Tapi Rindu, masih hadir untuk Anda ya, dengan teman-teman lain yang sudah kami pilihkan dari Dapur Musik untuk menghibur Anda dan menemani aktivitas Anda di sore.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret. Jangan keples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
2: Iyo, Kak Mace. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh dengan sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
1: Bye-bye.
2: Iyo.
1: Kalau begitu gimana, Mace?
2: Iya, sudah, Mace. Dia ketarik tempat, sudah langsung ke posyandu. Kamu
1: sudah merasa kehamilan, kayaknya.
2: Itu lagi.
0: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang

0: hati.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua

0: terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah tagaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saudara pendengar, berapun Anda berada di pukul 17 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur, di sore hari ini dari program 1 RRI Wamena, kami akan hadir dengan lagu-lagu islami sambil menantikan azan maghrib berkumandang.

0: Buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, duh, rugi banget deh, rugi.
1: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
0: Lah. Itu kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
1: Buka lah. Masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
0: Aduh, Mia. Gini ya, kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama-sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
1: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
0: Apaan?
1: Salakku mencintai kekasih orang lain.
0: Iya, malah curhat.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Di pukul 17.48 menit waktu Indonesia Timur, saatnya semaghrib berkumandang untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya.

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saudara pendengar, tembang-tembang islami kami cukupkan sampai di sini menemani ruang dengar Anda. Dan di malam hari ini pendengar, di pukul 19 waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti warta berita Gema Papua dari program 1 RRI Jayapura.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika.
2: Saudara pendengar, kita ikuti warta berita Gema Papua, Sekorwil 1, Papua.
3: Berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
4: Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Rabu 10 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita-berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Stefani Kumambo. Kita mulai berita pertama. Kejaksaan Negeri Biak lakukan pemusnahan barang bukti dan barang rampasan yang telah dinyatakan inkrah dengan menghadirkan sejumlah pelajar. Berikut kita ikuti laporan reporter RRI Biak, Ririn Arini.
5: Kejaksaan Negeri Biak Numfor melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti dan barang rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah yang berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Biak Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan landasan hukum KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan, serta pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Benda Sitaan, Barang Bukti, dan Barang Perampasan Negara. PLH Kepala Kejaksaan Negeri Biak Numfor, Dr. Kusufi Ridliani SHMH menjelaskan, pemusnahan ini dilakukan untuk memastikan barang-barang tersebut tidak lagi dapat digunakan, sekaligus menjadi bentuk akuntabilitas lembaga kejaksaan kepada publik. Untuk periode awal tahun 2026 hingga minggu ini, setidaknya 5 perkara menjadi objek pemusnahan, meliputi barang bukti berupa narkotika, senjata tajam, serta barang-barang lainnya seperti pakaian, ponsel, dan perlengkapan pribadi yang terkait dengan perkara pidana. Barang-barang tersebut dimusnahkan dengan berbagai metode sesuai standar, mulai dari dihancurkan, dipotong, dilarutkan, hingga dibakar, sehingga tidak dapat digunakan kembali. Dalam kesempatan tersebut, pihak kejaksaan juga mengundang siswa-siswi dari SMKSY PK 2 Biak Numfor dengan tujuan agar generasi muda memahami sejak dini bahaya narkotika, senjata tajam, serta tindak pidana lainnya.
6: Pemusnahan barang bukti bukan hanya kegiatan administratif, tapi juga merupakan kegiatan edukatif pada publik, di mana di sini kami juga mengundang adik-adik siswa dari SMKSY 2 Biak Numfor sebagai bagian dari upaya kejaksaan untuk berikan pemahaman sejak dini mengenai bahaya narkotika, bahaya senjata tajam, dan tindak pidana lainnya. Kami ingin generasi muda Biak Numfor tumbuh sebagai agen perubahan yang menjauhi kriminalitas dan memilih jalan yang benar.
5: Wakili Pemerintah Daerah Biak Numfor, PLT Asisten 1 Seta Biak Numfor, Simon Rumpaisum, SHMAP, menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, hal yang paling penting adalah menyadarkan generasi muda mengenai dampak buruk barang-barang yang dimusnahkan tersebut. Ia menegaskan, barang-barang yang dimusnahkan ini adalah hal yang merusak masa depan. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi pelajaran berharga, tidak hanya secara intelektual, tetapi juga pembentukan mental dan kepribadian.
7: Saya lebih fokus pada generasi muda kita hari ini. Bagian ini yang terpenting bagi kita, karena secara nasional itu populasi terbesar, angka terbesar yang terperosok pada penyalahgunaan narkoba atau narkotika, miras dan lain-lain itu lebih banyak pada generasi muda. Anak-anak kita pintar, tapi kalau dia terpengaruh pada barang-barang ini, dia rusak. Mau kemana? Dia akan kehilangan arah. Pemerintah daerah kita berharap terutama kepada OPD terkait seperti pendidikan yang bermuara pada sekolah, usia-usia ini usia yang produktif dan banyak jatuh ke arah itu. Bagian ini ya, pikir hari ini kita belum terlambat, tapi ya lebih bagus kita memperbaiki itu hari ini supaya kita juga mencapai generasi emas di 2045.
5: Sementara itu, Kalapas Kelas 2 Biak Numfor, Fani Andika, MD IPS HMSI, menyampaikan bahwa setiap tindak pidana pasti memberikan dampak negatif bagi pelaku maupun lingkungan sekitar. Pihak lapas terus berupaya membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dan berguna bagi lingkungannya.
8: Jadi saya harapkan kepada adik-adik yang hadir untuk bisa membatasi pergaulannya supaya tidak terjerumus untuk hal-hal yang tidak perlu. Lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Apa yang dilaksanakan pada hari ini, ya diharapkan bisa memberikan gambaran loh seperti apa. Dan saya di sini ya sebagai Kalapas memberitahukan bahwa tidak mungkin untuk merubah karakter seorang. Karena warga binaan yang di dalam itu dia terbiasa kondisi di luar seperti apa, kita merubah karakternya, merubah kesehariannya mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi dengan program-program yang memang kita ciptakan untuk bagaimana nantinya dia bisa kembali ke masyarakat.
5: Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numpor, Kepala Sekolah SMK SPK 2 Rekayasa dan Teknologi Biak Numpor, serta para guru dan sejumlah siswa. Ririn Arini melaporkan. Perum Bulog terus

0: Kuat stabilisasi pangan nasional melalui percepatan penyaluran beras dan minyak goreng serta penggelontoran beras SPHP ke berbagai wilayah. Berikut kita ikuti laporan reporter RRI Merauke, Dwi Juniarsi.
1: Pemimpin cabang Perum Bulog Kancap Merauke Karenum menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga beras di sejumlah daerah. Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar rakyat. Dikatakan hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Perum Bulog Kancap Merauke mencapai sekitar 2.505,22 ton, sementara penyaluran bantuan pangan hingga tanggal 8 Juni 2026 telah terrealisasi sebanyak 2.740,98 ton beras dan 548.196 liter minyak goreng kepada 137.049 PBP. Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026. Percepatan penyaluran bantuan pangan tersebut diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat sekaligus membantu meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen.
2: Bersama pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika kenaikan harga beras di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Merauke. Salah satu caranya dengan percepatan distribusi bantuan pangan dan juga optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar tradisional. Sudah diketahui hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola oleh kami di Perum Bulog Kantor Cabang Merauke mencapai 2.505,22 ton. Ini sangat memadai dan bisa mengcover kebutuhan baik penyaluran bantuan pangan, SPHP maupun intervensi pemerintah lainnya dalam hal stabilitas pasokan dan harga beras di wilayah kerja Kantor Cabang Merauke.
1: Selain bantuan pangan, Bulog juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP hingga mencapai sebanyak 227,92 ton ke berbagai saluran distribusi resmi termasuk pasar tradisional, kios pangan, gerakan pangan murah, dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
2: Dan untuk tanggal 8 Juni 2026 ini penyaluran bantuan pangan telah terrealisasi sebanyak 2.740,98 ton beras dan 548.196 liter minyak goreng kepada sejumlah 137.049 penerima bantuan pangan.
1: Pemerintah menilai bahwa kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Pemerintah Kota Jayapura memperkuat laga kemasyarakatan tingkat kampung untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Berikut laporan reporter RRI Jayapura, Naldi Kesaulia.
3: Pemerintah Kota Jayapura menggelar peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat kampung guna mengoptimalkan tata kelola pelayanan pemerintahan dan pembangunan Kota Jayapura. Kegiatan yang dibuka resmi Asisten 1 Sekda Kota Jayapura, Evert Marauje, Selasa kemarin menyasar bagi RTRW, kader malaria, LPM, dan Karang Taruna. Dikatakan bahwa penguatan SDM merupakan kunci utama agar aparatur kampung mampu menjalankan program pembangunan dengan baik. Apalagi ia menekankan pentingnya setiap kampung harus mandiri melalui potensi lokalnya masing-masing.
4: Komitmen untuk setiap tahun kita buat kegiatan ini oleh DPMK yang menjadi leading sektor pada kampung-kampung membuat kegiatan seperti ini. Kami berkomitmen satu waktu SDM di kampung-kampung ini sudah mampu menerjemahkan apa yang disampaikan sehingga pesan kita satu sih, pesan kita. Mereka dapat membuat pemetaan tentang potensi desa. Itu menggarap di situ. Sehingga satu waktu desa ini akan dibeli mandiri. Desa tidak berharap dari dana kampung. Desa yang dibangun karena dia punya potensi, dia kaya. Dia bisa membayar

0: Lebih lanjut dikatakan peningkatan kapasitas ini dilakukan berdasarkan Permendagri dan Permensos maupun penyusunan pelaporan administrasi dan perencanaan anggaran agar pelayanan kepada masyarakat Kota Jayapura dapat berjalan optimal. Nalik Saulia melaporkan.
1: Melalui seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah, Kamar Dagang dan Industri Papua Tengah mendorong kolaborasi antara pengusaha lokal dengan investor luar melalui pendekatan yang terstruktur dan terukur. Berikut laporan reporter Nabire Robi Panindi.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kamar Dagang dan Industri Kadin Papua Tengah yang telah menggagas kegiatan seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah sebagai forum ilmiah, forum strategis, sekaligus forum kolaborasi dalam merumuskan arah pembangunan ekonomi Papua Tengah ke depan. Ungkapan itu dikemukakan Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, sebelum membuka kegiatan seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah, presentasi pengujian ilmiah dan penetapan buku potensi ekonomi daerah Provinsi Papua Tengah dirangkai dengan peluncuran koperasi induk Koperasi Honai Papua Tengah Terang yang berlangsung di Auditorium LPP RRI Jalan Merdeka Nabire Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan ini, lanjut kata Victor Fun, bukan hanya seremonial tetapi menjadi ruang untuk mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam satu tujuan bersama, yaitu membangun Papua Tengah yang mandiri dan berdaya saing. Dijelaskan Papua Tengah adalah provinsi yang baru yang memiliki sumber daya alam yang besar dan sangat beragam, memiliki potensi pertambangan, perikanan dan kelautan, pertanian dan perkebunan, peternakan, energi, hingga pariwisata. Namun disadari bersama bahwa potensi besar tersebut harus dikelola secara terarah, terukur, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.
3: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menetapkan visi pembangunan, yaitu mewujudkan Papua Tengah emas, adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan. Visi tersebut tidak akan tercapai apabila pembangunan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Pembangunan harus memiliki ruang yang luas kepada masyarakat asli Papua untuk tumbuh menjadi pelaku-pelaku utama ekonomi daerah. Kegiatan hari ini memiliki makna penting karena kita tidak hanya membahas potensi ekonomi daerah, tetapi juga menetapkan buku potensi ekonomi daerah Papua Tengah sebagai dokumen strategis pembangunan daerah.
2: Sementara itu, Ketua Kadin Papua Tengah Alexander Gobay dalam arahannya menjelaskan bahwa tujuan diselenggarakan kegiatan seminar ini adalah menindaklanjuti hasil kajian dari tim sebas yang telah dirangkum dalam sebuah buku pedoman. Selain itu, kegiatan ini juga dalam rangka membekali pengusaha daerah agar mampu bersaing dengan investor dari luar.
4: Tim sebas telah presentasikan hasil kerja mereka, hasil kajian, kemudian ada beberapa masukan-masukan dari beberapa pihak, ini yang kemudian tim sebas mulai rancang lagi, mencari informasi lagi sampai turun ke beberapa desa, jadi asistensi ini yang kemudian dirangkum jadi satu buku pedoman penting bagaimana kita melihat Papua Tengah dia punya potensi sangat luar biasa. Kadang-kadang kita hanya bicara secara lisan-lisan saja, tapi dirangkum menjadi satu, ini bagian yang sangat terpenting. Kita bisa bicara data ke data bahwa Papua Tengah punya potensinya ini, datanya ini, kita juga mengajak para investor bisa masuk berdasarkan data.
2: Melalui seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan langkah-langkah konkret yang bermanfaat bagi pembangunan ekonomi di Papua Tengah. Buku potensi ekonomi daerah yang ditetapkan bersama benar-benar menjadi pedoman pembangunan daerah, dan koperasi yang diluncurkan pada kesempatan itu juga diharapkan dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi masyarakat Papua Tengah dengan kerja kolaborasi dan tanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat. Robi Vanindi melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Korwil 1, Papua.

0: Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kabupaten Biak Numfor salurkan bantuan kepada korban ledakan dugaan bom Perang Dunia Kedua. Berikut laporan reporter RRI Biak, Oki Pinontoan. Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Biak Numfor melalui gerakan BKMT menyalurkan bantuan kepada para korban ledakan diduga bom peninggalan Perang Dunia Kedua pada 31 Mei lalu. Bantuan tersebut diserahkan langsung Ketua BKMT Kabupaten Biak Numfor Andi Agustiani kepada Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Dian P. Meloa di Posko Hotel Mafia Biak Selasa 9 Juni 2026. Andi Agustiani menyebut BKMT peduli sebagai bentuk empati dan kepedulian kepada para korban ledakan di Kompleks Perikanan Biak dan bantuan yang disalurkan berasal dari 40 majelis taklim yang ada di Kabupaten Biak Numfor.
1: Kami dari Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Biak Numfor mengunjungi korban bencana ledakan bom yang terjadi pada tanggal 31 Mei 2026 yang mana kami sebagai BKMT peduli turun bersama dengan ibu-ibu majelis taklim yang ada di Kabupaten Biak Numfor sebanyak 40 majelis taklim, dan ada berapa hal harapan kami, semoga saudara-saudara kami yang tertimpa bencana dan ledakan bom diberikan kekuatan, kesabaran, ketahanan kekuatan sehingga bisa beraktivitas kembali dan hidup aman dan nyaman kembali.
0: Sementara Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Dian P. Meloa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua dan seluruh anggota BKMT telah menyalurkan bantuan kepada para korban.
2: Kami atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada BKMT yang terdiri dari 40 majelis taklim di Kabupaten Biak Numfor yang peduli atas peristiwa yang terjadi pada tanggal 31 Mei kemarin, ledakan bom. Ya, kami menyampaikan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Bahan-bahan ini sangat dibutuhkan oleh keluarga korban karena kita tidak tahu mereka akan sampai kapan di sini karena rumah mereka hancur sehingga kita harus tetap menampung mereka sampai dengan ada kepastian mereka tinggal di mana, sehingga bahan-bahan ini sangat diperlukan oleh keluarga korban.
0: Bantuan BKMT Peduli yang disalurkan berupa beras 10 kg sebanyak 40 karung, gula pasir 50 kg, minyak goreng 5 liter sebanyak 12 jirigen, susu gok 1 karton, celana pendek anak-anak, 70 karton air mineral, 10 tikar, alat dapur berupa dandang sebanyak 5 buah, mie instan 10 karton, berbagai biskuit sebanyak 2 karton, dan peralatan mandi.
3: Razia gabungan Polres Yapen jaring puluhan pelanggar dengan mayoritas tidak memiliki SIM. Berikut laporan reporter RRI Serui, Riki Aritonang.
4: Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Yapen kembali menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan kali ini berupa razia kendaraan bermotor yang dipusatkan di depan markas Kepolisian Resort Kepulauan Yapen Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan tersebut dirangkai dengan sidang tilang di tempat melalui kerjasama antara Kepolisian Resort Kepulauan Yapen, Pengadilan Negeri Serui, Kejaksaan Negeri Serui, dan pihak perbankan. Kasat Lantas Polres Kepulauan Yapen Ibtu Novita Penataba mengatakan dalam operasi tersebut petugas menjaring 53 kendaraan pelanggar, terdiri dari 49 roda 2 dan 4 kendaraan roda 4.
5: Terima kasih, selamat sore. Kegiatan Satuan Lalu Lintas di hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 yaitu kegiatan rutin yang ditingkatkan dari ED. Kami bekerjasama dengan pengadilan dan kejaksaan dan beri ini kami sidang di tempat yang terjaring 49 unit roda 2, 4 roda 4. Yang hasil sidang di tempat 9, demikian.
4: Sementara itu, Hakim Pengadilan Negeri Serui, Ardiansa Iksania Putra, SHMH, menyampaikan sebanyak 29 pelanggar lalu lintas telah diperiksa dan diputus dalam sidang di tempat, dengan mayoritas pelanggar tidak memiliki SIM dan tidak menggunakan helm saat berkendara. Ia menegaskan seluruh denda tilang yang diputuskan akan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara, bukan pajak atau PNBP. Sesuai dengan ketentuan pasal 268 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
6: Dari hasil persidangan yang telah kami laksanakan bersama dengan Kepolisian Polres Yapen dan juga Kejaksaan Kepulauan Yapen, kami tadi telah memeriksa dan memutus 29 pelanggar. Nah, mayoritas dari pelanggar tersebut dikarenakan tidak memiliki SIM. Ada juga yang tidak membawa helm beberapa, Pak, ya.

0: Kemudian hasil dari denda tilang ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 268 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan akan disetorkan ke negara sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Jadi disetorkan ke kas negara. Ketika nantinya dari hasil denda yang telah dititip, misalnya barangkali ada yang titip, ada juga yang bayar secara langsung. Nah, untuk yang titip kemudian apabila putusan dendanya lebih ringan, maka sisanya nanti akan dikembalikan oleh eksekutor putusan, ya ini kejaksaan.
1: Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ricky Aritonang melaporkan.
2: Penertiban pasar sentral Tanah Merah akan dilakukan dan bagi pemilik lapak tidak aktif terancam diganti. Berikut laporan reporter RRI Bovendigul, Imam Komarudin.
3: Boleh kembali di pasar ini untuk masyarakat, untuk kami pemerintah, tapi ini untuk masyarakat.
4: Pemerintah Kabupaten Bovendigul telah menyelesaikan pendataan terhadap lapak dan kios di pasar sentral Tanah Merah. Ini sebagai langkah awal penataan kembali pasar tersebut. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, dan Usaha Kecil Menengah Bovendigul, Emilianus Kanggim, mengatakan pemerintah akan segera memanggil para pemilik lapak yang telah terdata. Itu untuk memastikan kesediaan mereka kembali berjualan pasar. Menurut Emilianus, pemerintah akan memberikan kesempatan pada para pemilik lapak untuk memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan. Namun, bila lapak yang dimiliki tidak ditempati dan pemiliknya tidak bersedia kembali berjualan, maka pemerintah akan mengambil langkah lanjutan. Ia menegaskan bahwa lapak yang tidak dimanfaatkan berpotensi dibongkar dan dialihkan pada pedagang lain yang membutuhkan tempat usaha.
3: Pendataan sudah ada. Tinggal kita panggil yang pemilik-pemilik kelapa. Tinggal kita panggil lagi. Kalau kita tidak mau kembali, pasti terjadi pembongkaran dan kita serahkan ke pihak lain.
4: Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah daerah saat ini juga tengah melakukan koordinasi dengan satuan polisi. Kerjasama itu dilakukan guna memastikan hasil keputusan pemerintah dapat dijalankan secara efektif di lapangan. Penataan pasar sentral Tanah Merah menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam optimalkan fungsi pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat, sekaligus menertibkan aktivitas perdagangan yang masih berlangsung di luar areal pasar. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari Bovendigul tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
5: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan menyekat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin

Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro
2: 1. Belanja online memang mengasihkan.
3: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
4: Candi Borobudur terletak di mana?
2: Buka internet sayang, googling aja.
4: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
2: Cari di internet, pasti ada.
4: Halo, Om.
5: Ayah ada sayang.
4: Ma, ayah di mana?
2: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
4: Hah? Ayah di internet?
6: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
0: Pro
1: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia. Yeah.

Tahukah Anda seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua? Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Orang pertama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan Rp10.000.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
3: BTW, berapa harga outfit kamu?
4: Cool, gaya lo hype bisa habis.
5: Hah? Beauty and the Beast?
3: Hype Beast!
2: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata hype beast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, puyuk-puyuk, dan sinar.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menuju tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami bergabung bersama program 3 Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Berita Sentral.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
3: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
1: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugania Fandi melaporkan selengkapnya.
2: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Kurui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
2: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
4: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
2: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
4: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit Kiai Haji M. Thohir Kurui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
5: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
4: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Kurui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
6: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
3: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
6: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
7: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
6: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar 1,59 triliun rupiah. Eliana Zahra melaporkan.
8: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
9: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
8: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
9: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar 1,59 triliun rupiah diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar 202 miliar rupiah.
10: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar 162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar 138,69 miliar.
9: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
11: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
12: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
11: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
13: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan ya.

0: untuk bisa hanya melakukannya umum ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu ya Bapak dan teman-teman di Langsai bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi pentingnya kita segera membangun kembali Langsai, membangun kembali Aceh ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
1: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPPR RI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPPR RI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Setelah penyerahan sertifikat.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas dan mengatakan bahwa Toib mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
6: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
7: Enak. Untanya langsung dimakan?
6: Langsung diminum.
7: Minum susunya.
6: Langsung diminum. Segar sudah, Pak? Segar. Maka ini serasa muda kembali.
7: Enak. Rasa ganteng.
6: Ya. Kuat, jos.
7: Mana lagi, Pak?
6: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan
5: pendengar, kota Taif sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Taif meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1500 hingga 1800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Sakit terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Taif Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk.
3: Ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jamaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
8: Baik pendengar, seluruh jamaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Bagian besar jamaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah

0: 28 orang. Selain itu dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Jadi yang menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjamaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan Panitia Debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
1: Ya, Hirzam. Ya, Hirzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
0: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jamaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jamaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti, jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penjemputan yang dipusatkan di Masjid Agung Babul Salam, dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan, panitia daerah memastikan distribusi air zam-zam berjalan lancar, di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jemaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan melakukan evaluasi setelah seluruh jemaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jemaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murad di Muzdalifah bagi jemaah lanjut usia dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jemaah kembali ke hotel di Mekah telah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal Kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Ezra Maulana, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
4: Melalui hubungan liga tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. Liga kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
3: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan, Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
5: Bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
3: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
6: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about their opinion?
7: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
8: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda. Tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa. Sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
7: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
9: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama lihat dari Thailand juga mengetahui mengenai inilah program saya kita, pasti ada comongan, uang, konten, sepak bola.
7: Pelatih Timnas Vietnam, Kim Sang-sik, terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang-sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Itiloli, Pro 3

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Radio Republik Indonesia siap menyiarkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan Road to Kickoff Pesta Bola Dunia 2026 mengawali rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Kamis 11 Juni 2026 pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan langsung di Program 3 RRI, RRI Net dan channel YouTube Pro 3 Siniar.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, yang mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami di mana Konfederasi Sepak Bola Brasil bersama tim medis resmi mengonfirmasi bahwa proses pemulihan bintang mereka Neymar Jr menunjukkan perkembangan yang sangat positif pendengar berdasarkan hasil pemeriksaan magnetik resonansi imaging. Tim medis menyatakan bahwa program penyembuhan penyerang berusia 34 tahun itu berjalan sesuai dengan target dan parameter yang diharapkan. Pendengar, meski tim medis mengonfirmasi bahwa kondisi fisik sang pemain membaik dengan sangat cepat, pelatih Carlo Ancelotti dan tim dokter berhasil menegaskan tidak akan terburu-buru memaksakan Neymar langsung bermain penuh demi menghindari risiko cedera yang kambuhan. Pendengar, rencana tim medis saat ini adalah meningkatkan porsi dan beban latihan fisik Neymar secara bertahap dalam beberapa hari ke depan sebelum ia benar-benar dinyatakan siap 100% untuk kembali ke lapangan dalam pertandingan kompetitif. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami yaitu rdd.co.id.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saatnya akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta dalam Ruang Rindu Nasional.
1: Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta malam ini.
2: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu 91,4.

0: lagu 80-an tentang Nusantara, rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, yes, ini merupakan hits besar, di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo-Ranjo Cinta, siapa yuk bintangnya?
1: Ya, bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti sih?
1: Gimana sih?
0: Ih, gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya, Mbak?
1: Oh, itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Oh, iya. Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya, Mbak.
0: Oh, Purnama Sari. Loh. Ada loh, Bioskop Purnama itu di pasar ini loh, Mbak. Aduh. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada, kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar, ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget, Mbak. Nasi
1: Mas
0: pecel
1: Yudi
0: Purnama.
1: Di situ ya?
0: Iya dong, langganan. Setelah itu bukan banyu urut apa sih? Sebentar deh.
1: Ini orang Indonesia, Mas ya.
0: Kok setala? Sebentar, maksudku gini. Ya? Maksudku itu daerah mana ya?
1: Lupa kan, lali kan?
0: Sebelum Tunjungan gitu loh pokoknya, Mbak. Aduh, lali aku namanya. Sebelum Tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Ya pokoknya di situlah ya. Mas. Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah. Dulu.
1: Walang unuta, Mas. Malam ini, Mas, tanggal 10 Juni 2026 kita di Relay 51 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di-follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 yes, Jakarta.
1: Pastinya, Mas. Oh ya, Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini, Mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah, itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Ya, betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, gak kita
1: kompilasi.
0: Ngomong dulu ya. Kompilasi ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya
1: ya, benar. Misalnya keluaran Blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada
0: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget, Mas.

0: Ternyata terutama Yunisyara, Memes, Deddy Dukun, dan Mus Mujiono.
1: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya Mbak? Ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
0: Wah, ini biro.
1: Mbak Ita nih teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya. Betul. Yo, Rek. Ya. Soalnya
0: sama-sama legend,
1: penyanyi rock dari Surabaya, teman aku ini. Wah. Ya, penyiar Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya kan? Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas, selamat malam. Bang Albert.
2: Mas, malam.
1: Bang Albert, apa kabarnya?
0: Hai, Mas.
2: Baik, sehat.
1: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Ernie Johan.
1: Oke. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
0: Oh, karena sama-sama Johan.
1: Sama-sama ada Johannya.
0: Iya, ada Johannya.
1: Kan itu Johannya di belakang kalau.
0: Kenapa, Bang?
1: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
0: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya, itu saja.
0: Oke, Bang Albert.
1: Ah, siap. Terima kasih, Bang Albert.
2: Terima kasih.
1: Oke. Lanjut kita ke Manado.
0: Ada Bang Benijo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
1: Alhamdulillah, baik. Bung Benijo.
0: Bang Benijo juga ya.
1: Bang Benijo gimana, penguasa Manado?
0: Sehat selalu, Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benijo.
1: Begitu ya.
3: Ya.
1: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasanya
0: Pak
3: Gubernur.
0: Oke deh. Oke, Bang Benny.
1: Oke deh, silakan dilanjut.
0: Ada mau disampaikan Bang Benny?
3: Ada dong.
0: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti
1: dikit. Jadi pertanyaan, silakan Bang Benijo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an. Itu lagu-lagunya Ranjau-Ranjau Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
1: Betul, tadi udah di Twitter.
3: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barang.
0: Ya, siap. Nanti akan ditanyakan. Nah,
3: itu judulnya apa sih? Konsep ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti
0: tolong dijawab.
1: Iya.
3: Pasti salam dong.
1: Silakan.
0: Bang.
3: Ada Ayu Malukna. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ibu Fatmawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso, Pak Putra Magenda.
0: Selamat malam.
1: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo,
0: Pak Putra.
1: Pak Putra. Pak Putra, Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra, selamat malam.
0: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
1: Pak Putra, where are you? Ayo,
4: selamat
1: malam. Ya, selamat malam Pak Putra. Akhirnya. Langsung pertanyaannya apa ini?
0: Pak Putra.
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya siapa, Mas?
1: Ada Johan Untung.
4: Oh, itu.
1: Ya, oke, siap.
4: Makasih.
1: Oke, sama-sama. Udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
0: penyanyi
4: cipta lagu mulai tahun berapa?
1: Oke.
4: Sudah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
1: Oke, siap. Terima kasih, Pak Putra.
0: Oke, Pak Putra.
4: Salam-salam.
0: Boleh, silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin, terima kasih Pak Putra.
0: Siap.

0: aja Mas.
1: Oke.
2: Oke, Pak Putra.
0: Waktunya.
2: Sama-sama.
0: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
2: Selamat malam Bu Tiara.
3: Selamat malam Mbak Ita, aku nama Sari.
2: Iya,
1: siap.
3: Bersama Bang Yudi Ismail ya.
2: Iya, betul.
1: Apa nih yang ya, mau disampaikan
3: selamat
1: Bu Tiara?
3: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap.
2: Iya Bu.
1: Oke. Okay.
3: Bintang tamunya ada
2: Bung
3: Nanti.
2: Johan Untung.
1: Ya, betul.
3: Oh, Bang Johan Untung, tapi ya. belum.
2: Ya. Nanti jam 9 akan hadir.
3: Oh iya. Cuman ya, aku monitor aja deh.
1: Oke okay, siap.
2: Oke okay, Bu Tiara.
3: Iya. Iya, terima kasih.
1: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
3: Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu, terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
1: Terima kasih.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
2: Selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mas. Gimana
4: ya,
2: Bang?
4: Langsung saja nih Mbak Ita. Mbak.
2: Boleh, silakan.
4: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
2: Iya pasti.
4: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
2: Oh iya. Nanti akan disampaikan.
4: Di Jakarta Mas Yudi.
1: Oke. Okay.
4: Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
1: Oke.
2: Okay.
4: Oke.
2: Okay. Oke Bang Leman.
1: Siap.
4: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, selamat agenda, selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk Pak Ayu di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Bang Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya. Tapi dia sebagai
2: featuring.
1: Oh. Cuman kadang-kadang Indonesia juga enggak ditulis namanya. Iya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
2: Oh iya betul.
1: Di lagu yang berjudul Rela.
2: Ya,
1: jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela. Tapi ada suara cowoknya.
2: Jadi
1: Johan Untung.
2: Ini. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
1: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
2: Iya. Okay, cuman memang tidak ditulis namanya.
1: Tidak ditulis namanya.
2: Tapi suaranya ada.
1: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matalata Rela.
2: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio, yakni Ita Purnamasari. Dan satu lagi di line telepon. Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata.
1: Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus
1: Singalong,
2: Vina Panduwinata. Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
0: Seru. Ini kalau boleh di Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telpon Tri Utami, saya telpon Mus Mujiono, saya telpon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami, nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik. Dan
1: hasilnya luar biasa.
2: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia. Dan lagu itu hits dan
1: hits
2: mendapat
1: banget.
2: BTF World waktu itu.
0: Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Konsepnya memang 7 bintang.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sambung kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantesan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita tuh paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: Kalau ketemu minta diambung terus,
1: Mas. Kan bercandaan Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba?
0: Mas, dari yang ada di referensiku sih, 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Jangan Menambah Dosa.
0: Yang dua ini apakah juga akan dibawakan, Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain
0: next
2: lagi.
0: Karena hits
1: yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak.
1: Ini masalah durasi. Jadi,
2: kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu. Rumpis satu lagu plus
1: rame-rame.
2: Per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Begitu. Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam, bukan hanya sekedar cinta ada hubungannya dengan Sang Pencipta dan
1: kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Mm-hmm. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, mm-hmm. yang artinya itu sangat universal, kolosal, mm-hmm. dan dinyanyikan oleh Tujuh Bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mm-hmm. mendapat tempat, dan mendapat BSF Award pada saat itu. Dan wow. memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Nah, itulah seorang Dedi Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan yang formasi sekarang baru, gimana, formasi ya, baru. Gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia enggak pernah cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes, asik.
2: Dan saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, yeah. saya panggil Memes, mm-hmm. dan siapa
1: Tina,
2: lagi?
1: Tina, Mas Faiz, Faris RM.
2: Faris RM, waktu itu kita gabung, mm-hmm. dan pada saat itu kita bentuk Tujuh Bintang baru, yeah. album kedua dan ketiga, yeah. dan alhamdulillah sampai sekarang Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata masih ada, dan kita akan tur di beberapa daerah nanti.
0: Waduh, ya.
1: Salah satunya
0: seru,
1: ini
0: seru,
1: yang
0: seru.
1: Pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, yeah. Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, yeah. karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, yeah. yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Dedi nih, aduh.
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Dedi Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM, ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen untuk ya. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah gak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket, bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse, ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat buruan di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih, memang ya,
2: kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Dedi apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong. Oh,
2: ya.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama, mm-hmm. untuk semua penonton. Betul. Yang
0: siap
2: hadir.
0: Kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
0: Mas Dedi, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Dedi.
0: Konsernya tanggal ya. 13 Juni nanti.
2: Oke. Okay.
1: Sehat terus, Mas.
0: Sukses. Salam selalu buat teman-teman Tujuh Bintang, ya.
2: Oke. Okay. Siap.
1: Oke, okay, Mas
2: kembali
1: Dedi.
2: Dari Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata, yeah. Salam hormat buat seluruh penonton RRI, yes. Mudah-mudahan siap. Penonton RRI bisa hadir, jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai Dedi. Jumpa Mas Dedi.
1: Ya, selamat malam.
2: Kita
0: oke. Ada Mas Dedi Dukun yang barusan ngobrol sama kita.
1: Dedi
0: nah,
1: Dukun.
0: Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade.
1: Waduh,
0: nanti kita tungguin.
1: Biasa.
0: Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke. Kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Iya dong, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya nanti tadi sudah ada,
1: Mas Dedi Dukun.
0: Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya, semoga sukses ke depan ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya, ya. Salam dong.
1: Boleh, Mas, boleh.
0: Silakan.
3: Ada saya mau salam pertama-tama buat Kita cantik, kita bersama Sari bersama
1: Salam Mas kembali, Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Tetap semangat ya.
1: Iya selamat dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
0: Amin.
3: Amin.
1: Amin, amin.
0: Siap.
3: Amin, amin.
0: Terima kasih.
3: Ya. Salam ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
1: Oh Pak Benijo. Oke. Okay.
3: Terus ada Mang Leman. Ada Oma Ana apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya Mas.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, Pak Ahmad.
4: Siap. Mbak Ita pernah
1: makan. Iya, Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah, ruang rindu semakin maju.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya, Mas Yudi.
0: Ya. Apa tuh?
4: Apakah yang di jalan masih panjang itu dari Bandedi Dukun? Itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, yeah, oke.
4: Okay. Nah, gitu ya.
1: Oke.
4: Okay. Boleh bagi-bagi salam, Bang.
1: Boleh, silakan.
4: Terima kasih. Salamnya buat Putra Magenda, Pak Eti dan Nyati di Jember. Juga ada Putra, ada Ahmad Syafali di Bali. Semuanya deh. Oke. Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih, Pak Sudi. Terima kasih, Mbak Ika.
1: Siap. Sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang.
1: Ada Uncle Gazi.
0: Selamat malam, Uncle Gazi.
1: Selamat malam, Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum, Bang Yudi. Sama Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnamasari penyiar ruang okay. ini?
1: Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
0: Oke,
1: Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insya Allah, Mbak.
1: Oke,
5: boleh salam, Mbak.
1: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Prosatu Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnamasari sama Bang Yudi.
1: Siap.
0: Foto. Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh baiklah, sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Dedi Dukun bilang ada lagunya Bohong, Oh Ya sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada.
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong.
0: Iya dong. Sanggup ke aku dong. Ada enggak?
1: Wani biro, Mas. Masalahnya wani biro.
0: Iya. Pak Levi.
1: Makanya nonton. Makanya nonton dong biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
1: Iya, iya. Asik. Bener loh, pasti ditunggu.
0: Langsung kita ke toli-toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama.
0: Siap.
6: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, saya.
6: Memori lagi.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: APF.
0: Ape.
1: Api dong.
0: Sae.
1: Sae.
6: Terlohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untungwa. Bang Johan boleh, Mas Johan juga boleh. Mas Johan kali kelahiran Surabaya.
6: Sejak era 80-an
1: betul.
6: Hingga kini.
0: Iya.
6: Satu aja ya, enggak usah ribet-ribet
1: ya. Iya, boleh
0: Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik internasional ya. di 21 Juni nanti. Mm-hmm. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital?
0: Oke.
6: Okay. Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana dan stay-nya
1: gimana ya? Oke,
0: okay, siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
6: Titip salam.
1: Yang boleh, silakan.
0: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Mm-hmm. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
0: Oke.
6: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama
6: banyak.
1: Sama-sama, Mbak Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bang Lasiman.
0: Bang Lasiman.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Halo,
0: halo
1: juga. Bang?
7: Halo, halo.
1: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam. Iya, Bang.
0: Apa yang mau disampaikan, Bang Lasiman?
7: Nah, ini mau tanya. Mm-mm. Pertanyaan. Halo?
1: Iya.
0: Iya.
1: Bang?
7: Ini pertanyaannya pada Johan Untung. Saya mau tanya, ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke.
0: Okay. Nah, oke.
7: Okay. Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap. Nah,
7: album yang pertama kali.
1: Iya, Bang.
0: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir ini.
0: Iya, siap.
7: Salam-salamnya.
1: Oke, silakan.
7: Ini untuk kita di RRI Melapo di
0: Perbatu
7: kepada Bung Reno, Andy, nah, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat
1: lagu.
0: Siap.
1: Oke, okay, Bang Lasiman.
0: Terima kasih, Bang Lasiman.
7: Mada, Mbak Ita, Purnama Sari, sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin, amin.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas. Sampai niku sopo?
0: Sampai niku sopo lali lo deh lo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
8: Cikgu. Halo juga Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
0: Iya.
8: Cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama Sari.
1: Iya,
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Iya.
8: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Iya.
8: Kenapa? Mana sih ini Bang Johan Untung ini?
0: Nanti, ada, lagi 9. Minum kopi dulu. Oh, supaya panas.
8: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
0: Ya, nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
8: Ya, apa-apalah. Nanti ya. Nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya.
0: Siap.
8: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini nanti kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
8: Jadi lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. I Don't Like to Sleep. Itu pasti.
0: I Don't Like to Sleep Alone.
8: Nah, itu dia. Nanti tolong dong, nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke, okay,
0: pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap, Ciguria.
8: Ya. Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi,
1: Nostalgia
8: di Indonesia, Love Song, banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan
0: Untung. Ya.
8: Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Ciguria.
8: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regar. Itu saja Pak Yudi. Terima kasih banyak.
1: Oke, salam sehat untuk
8: Bang Yudi. Bang Yudi sama Mbak Ita.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya.
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan. Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Oh Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas.
1: Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama Wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
1: Iyo,
0: oh gitu ya? Oh
1: iya kan,
0: iya,
1: satu
0: iya iya
1: label.
0: Satu billboard.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya iya iya. Iya,
1: oh, iya rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng
1: ayo,
0: gitu kan.
1: Ayo siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas, nanya
0: nungguin
1: Mas Johan.
0: Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuman keluar sebentar ke BSD.
0: Okay.
2: Makanya aku bilang jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung.
1: Ya,
0: kita aja ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu. Selamat
0: Mbak Ayu selamat malam.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan.
1: Baik,
0: alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama siapa sama Bang Johan. Selamat malam Bang Johan.
2: Suara kecil Ayu.
1: Oh Ayu suaranya kecil, tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya.
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh oke okay.
1: Oh suara Ayu yang
0: Ayu,
1: kecil.
0: Ayu.
3: Karena dari itu ya, Ayu, tapi suara saya sudah gede kalau udah besar.
0: Oke okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya beliau sedang mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat buat Bang Johan Untung. Namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya?
0: Okay.
3: Tapi kalau saya melihat dari berita beliau ada Alex Nanlohi. Apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Okay. Ya, karena Nanlohi kan dari Maluku juga ada.
0: Siap. Oke. Okay. Itu aja Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu ya?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
1: Nanti akan disampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bidijo, Pak Mamati juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Yes, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma. Selamat malam.
2: Pempek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari,
1: iya,
4: Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Cintaku
4: padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget
1: sawah,
4: gitu.
1: Ya,
0: oke,
1: ya.
0: Siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya.
2: Terima
4: kasih. Semangat sehat selalu. Boleh Don, salam salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana.
4: Ya, ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh. Ya,
1: siap.
4: Salam okay, semuanya ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang bukan deh Bang Mas Yudi Ismail sama.
0: Hai.
4: Aku nama Farid ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Bang.
5: Ini Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau siap. Bintang.
1: Nah, siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh ada di sini nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: Daheng ya,
1: akun Daheng House, Instagramnya Daheng House ya, itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam. Ya,
0: siap.
5: Cuman itu aja.
1: Iya.
0: Oke.
5: Okay. Ada yang lain.
1: Oke.
5: Okay, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke, oke, oke.
6: Di mana?
1: Di Daheng House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku Daheng belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya?
6: Sih.
1: Iya.
6: Anyar ya.
1: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
6: Johan Untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya itu Johan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, sama tadi ditanyain ya.
1: Iya,
0: dari Ambon, ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
6: kartu.
0: Ambon kartu. Kartunya doang.
1: Wala, ya ya Mas.
0: Saya ngerti enggak, Mbak Ita? Gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Tikal, Yopi Latu.
0: Oh, oke.
6: Okay. Glenn Fredly, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya, iya Mas.
0: Jarini. Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya?
1: Surabaya.
0: Pabrik gula.
6: Aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo Mbak.
1: Oh, Dinoyo. Aduh. Bener. Kikennya terus, bonek ya Mas.
6: Ya iya pun.
1: Bonek kiki kita Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
6: SD Surabaya, SMA Surabaya. Wih, SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
6: SMP 1.
1: Oh iya, berarti temannya Atik Sibi dong.
0: Bukan teman lagi kata Mas.
6: Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang bawa.
0: Nah kan.
6: Atik Sibi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
6: Iya, tak bawa ke Jakarta ke rumah Arianto.
1: Oh iya, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Benar. Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
2: Ya, Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, Mbak Ati kalau tenang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas Mbak Ati cari Heru.
2: Ayo, apa banget takutnya hati itu.
0: Oh, siap-siap.
1: Seru, kan? Ya. Seru ya, Mas, nanti kalau ketemu Mbak Ati kita ngobrol bareng. Iya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan?
2: Nah, orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Enggak ada hubungan. Gak Ernie ada Johan itu kan Padang.
0: Iya.
1: Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama Johannya.
2: Iya, cuman beda bapak, beda ibu.
0: Beda apa?
2: Dia wong liyo.
0: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya ya kan. Jadi wong liyo loh. Mas, terus
2: di Jakarta ketemu nih wong Surabaya terus.
1: Iya ya.
0: Iya ya. Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
2: Ya. Gini, menjadi tua itu anugerah.
1: Ya,
2: itu hanya harus dilihat. Iya, toh?
0: Betul.
2: Mas. Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget.
2: Wah. Nah, itu makanya aku bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71. Oh, ya Allah, semangat terus.
2: Aku ambil Ebit, ambil Usta itu seumuran.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Tapi Mas Johan ini awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
0: Dari dulu dari
2: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 dia.
1: Tuh, Mas aku keselak, Mas sumpah keselak.

0: kalau cover
1: apa aja ya lupa lah, ada 3.000 lebih.
0: Wih,
1: luar jadi biasa kalau di buku nih. Tuh ada tuh ada catatan lagu di buku, teks buku nih.
0: Wih, saking udah banyak,
2: saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
0: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya mas?
1: Gak
0: Billboard
1: boleh. Ya? Ya, Billboard. Dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
0: Ya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu, enaknya enak kok apa mas?
1: Memang enak banget. Dulu belum banyak penyanyi, betul, ya toh, jadi betul, aku yang paling laris dulu. Ya,
0: untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
2: Juaranya memang.
1: Sebelumnya dibilang King of cover version.
2: Nah, King of cover version, siap.
1: Ono istilahnya.
2: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Teko Bondowoso iki, Mas.
0: Pertanyaannya apa, Mas?
2: Bondowoso. Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
1: Udah. Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
0: 5 dekade ya mas, wah luar biasa ini 5
2: siap,
0: dekade
2: siap,
0: dan
2: siap,
0: masih
2: siap.
0: Eksis sampai sekarang. Luar biasa nih mas Johan. Iya mas,
1: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
0: Iya mas,
1: aduh. Aku sempat rekaman di situ dulu luar. Tapi grup band. Belum nyanyi grup band.
0: Mantep banget itu.
1: Ya lumayan mas Johan. Sekat luru iya, itu. Aku sama Ermi podo itu. Ermi kulit juga umurnya 71.
2: 71 ya.
0: Ermi,
2: iya.
0: Siap. Penyanyi-penyanyi legend.
2: Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
0: Mas? Mas Johan?
1: Iya, iya.
0: Iya. Pernah enggak, Mas?
1: Enggak pernah aku kalau ngamen.
0: Iya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe iya. Ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
1: Betul.
0: Itu sudah terjawab ya.
2: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
0: kalau
2: dijawab
0: rekaman,
2: ya.
0: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
2: Sering, oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
0: Iya.
2: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung mas? Ditanyain sama di Uncle Gazi.
0: Single terbaru atau lagu terbaru, Mas?
1: Wah, aku.
2: Halo, Mas. Oh. Mas Johan. Oke, agak terputus sambungannya.
0: Kok putus?
2: Mas Johan.
0: Halo Mas.
2: Mas Johan. Ya ini mungkin sinyal kali ya.
0: Iya betul.
2: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
0: tersambung lagi.
2: Tersambung
0: Mas
2: lagi
0: Johan.
2: Mas Johan Untung. Ini ada satu lagu. Jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu.
2: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mori lewat lagu.
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh oh, Maharani ya? Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar. Itu. Ini yang barusan sama ada. Mbak Ita. Mbak Ita, Mbak Atik.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
1: Iya.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu, studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu?
2: Ya 80-an juga. Ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta
2: aja.
1: Itu ya tahun 84 kali ya,
2: Ya 80-an.
0: Oke. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: 9 Maret Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro,
2: oh,
1: iya. Mas.
2: Oh, Bintaro, gitu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain, Om Johan di Perwan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Iya. Oh iya dong, ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya. Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya,
1: ya, memang ya, beda
2: AI
1: sama zaman kita
2: hebat
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas.
2: Iya,
1: beda kan, dengan yang namanya. Asli pastinya. Bagaimanapun
2: iya,
1: yang asli itu tetap yang
2: asli, ya,
0: tetap
2: iya.
0: Semangat.
1: Asli loh itu.
0: Mas Johan, Mas Johan ini kan ada Jermannya ya?
2: Ibu saya Jerman.
0: Oh, oke.
1: Okay. Mas Johan itu emang ada blasterannya Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu nggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran nggak jelas.
0: Oh gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu Wong ini apa Indian.
0: Wong India.
2: Oh
0: oke.
2: Xiao itu apa?
0: Oh iya iya iya.
2: Jadilah ibuku. Nah, nek bapakku, bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
1: Oh, gitu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: Ya, bukan agak pisah. Karena plus plusnya wake yo Mas. Iya.
2: Oh, no plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak di darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya
0: wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mandoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Tapi Surabaya itu
1: bener,
2: khas itu.
1: Bener banget Mas. Enggak bisa hilang kita.
2: Iya, ketemu suwe. Jancuk ngono mesti Surabaya.
0: Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya Mas, tonggone Surabaya Kertosono. Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam.
2: Malam juga.
3: Mbak Ita, iya. Mas Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan Mas.
3: Ingin ini Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
0: ceritain
3: orang tua saya. Jadi orang tua, jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini. Namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jenengan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Oh iya,
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Oh, Tembara Kertosono. Iya,
1: betul sekali. Oh, ya, berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Mas Johan ini punya grup di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono dia, di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Ya, Arga namanya.
1: Arga.
3: Arga, benar juga.
2: Nah, itu ya.
3: Lega saya, Mas.
1: Lega ya, Mas Gilang, lega ya.
3: Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Ima Bonjol, Tembara. Iya, benar sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan, keluarga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Ini legend juga. Paling saya terkenal itu loh, lagunya Ranjo Ranjo Cinta.
0: Nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut, diskusinya kita dengarkan sama-sama.
0: Siap.
3: Mas Didi juga, Mbak Farida, Mbak Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas Gilang.
2: Oke Gilang, matur nuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Yudi Ismail, Yopo Kapare.
0: Alhamdulillah baik, api
1: wae.
4: Teh Dinda, Yopo Kapare Kak Johan.
1: Teh Dinda, selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Kak Johan untung. Ya apa kabare?
2: Yo kabare api-api. Baik, Wak, Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover, keren jadinya.
2: Iya
4: kan?
0: Betul.
1: Betul banget, Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku apa Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul. Silakan Teh, nggak apa-apa Teh.
4: Cak, selain song cover, itu lagu yang bukan cover ada kah?
1: Ada ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
0: Nusantara tiga. Ya,
2: aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti kita kasih tahu Teh.
4: Oh iya, nggak usah dikasih tahu. Di ini aja, diputer aja nanti.
0: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya, saya maaf.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
1: Boleh Teh, silakan Teh.
0: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura, dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura, ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josman pasti Yudi Ismail kenal ya?
0: Dong.
4: Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
0: Okay,
4: salam siap. Ya untuk Abang Josmanu. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya nanti. Semoga
1: Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo. Oh iya, ampun, kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu
0: sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye
1: bye.
0: Selamat malam, bye bye. Kita ke Sumatera Barat. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya, waalaikumsalam. Uni.
0: Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya. Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam sehat selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya. Gitu ya. Bang Johan Muntung ini kan terkenal dengan mengcover ya lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang ya, dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
0: Oke, siap.
2: Ya, kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Ya,
2: tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Untung gitu. Ya,
1: ya. Betul, Pak.
2: Lain siap kepuasannya, lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab. Ya.
5: Boleh salam.
0: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Ana salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi.
1: Sama-sama.
5: Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia. Semoga sukses ke depannya. Dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita, dan siap. Bang Yudi, buat Tanjudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
2: Nah, kalau ciptaannya itu aku nggak jelas.
1: Lupa
2: itu kayaknya
1: ya,
2: Pak, udah lama banget.
0: Iya sih.
2: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
0: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
2: Album terakhir itu
1: yang 98. Terbaru, Mas.
0: 98 ya?
2: Iya.
1: 98 udah lama dong, Mas.
2: Tajam tak bertepi itu terakhir perekaman.
0: Oke.
2: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa, Mas Johan?
2: 86.
1: Oh, 86.
0: 86 ya. Siap kalau
2: pas
0: begitu.
2: Pas ada filmnya dulu yang
1: lagi. Ranjo-Ranjo Cinta, Paramita Rusadi ya.
0: Sama Rano Karno ya, enggak sih?
1: Rano Karno. Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana.
0: Made Budilana
1: dari Singaraja Bali.
0: Singaraja Bali.
1: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover lagu.
1: Mengcover lagu orang, Mas.
2: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
1: Ya,
2: mirip.
1: Ya, nama juga
2: nah, itu yang
1: ya,
2: Mas, ya. Tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
0: Oke, begitu
1: ada
0: rupanya.
1: Ada lagi?
0: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
1: Tangerang.
0: Ikut bergabung
2: ini
0: dong.
2: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
2: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama.
1: Dari pertama tuh
2: KB, ya, lagu-lagu barat.
0: Oke.
2: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback, oh iya, Flashback, ya.
0: Oke.
2: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
2: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Al Jero, Michael Frank.
1: Gitu. Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan.
0: Mas Johan ini ya.
1: Ini Mas, ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live, Mas, sekarang ini ya. Ya. Boleh, terserah apa aja, Mas.
2: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the pouring rain. And the moment that's the wonderful for me. I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep me

0: Mirip banget. Sama-sama merdunya.
1: Okay.
0: Luar biasa Mas Johan.
1: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
2: Oke.
1: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
0: Kita sapa-sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
0: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
1: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
0: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Jo?
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya apa ini?
0: Anggrek bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: iya. Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke. Okay.
2: Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh gitu. Iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario.
1: Oh.
0: Iya kan ya, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunario ada kemana
2: aku
1: tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya, ya, ya itu, Prapto.
1: Iya, Prapto. Ya, Prapto, nama aslinya Prapto.
2: Esther,
1: iya,
2: ya. Esther itu.
0: Esther
2: nggowo iku.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar tuh nah dia ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omahku. Tak terus nang TVRI gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu Sunario sama Prapto diajakin ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya, baiklah.
2: Di tes dulu kan, di tes udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
2: Ya, itu ya. Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya, Mas.
1: Apa Mas? Karena namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 satu tuh ya lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis, you know. Nang Surabaya ya numpak bis.
1: 10.000 ya kayak 100.000 gitu, ya, saat ngamen. Ini kayak 100.000 gitu.
0: Iya, iya. Siap.
1: Oke. Yo, alhamdulillah.
0: Mas Johan,
2: yang pernah lagi dulu yang lucu lagi Arthur Kaunang ya kan.
1: Wah, itu mentorku ya, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi, Jo, dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
1: Pilo.
2: Berapa? 250.000. Kaget aku.
1: 250.000? Aku ngomong,
2: Tur, 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh, tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Cuma nyanyi dua lagu. Smoke on the Water sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya?
2: Hebat itu.
1: Iya,
2: di Purple.
1: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi, biasa, ya. Aku masih ingat mainnya di Gresik sama itu.
0: Oh, alah. Ya, siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke, okay. Mas Johan. Mas Johan. Wah, terputus.
0: Langsung terputus
1: ya. Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
0: Baru kita project, mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet banget. Mm-hmm. Aduh.
1: Pasti coba, kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: pamitan
1: Johan.
0: Sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: Kok
0: Johan. Pak Mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah nggak bisa,
1: iya.
0: Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
0: iya,
1: Mas Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan juga jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hanghouse Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Ya. Ada rindu.
0: Ya yes, sudah. Oke. Okay. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu. Original song milik Mas Johan Untung. Ranjau-ranjau cinta.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Wamena mengendara dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Papua melalui frekuensi 97,1 MHz. Yang gelarkan acara siaran untuk hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

dari Jalan Majene 64 Wamena, Papua, Pegunungan Radio Republik Indonesia Wamena. Kembali hadir pendengar di pagi hari ini, di hari Kamis ya, 11 Juni 2026. Dan pendengar, di pagi hari ini bersama saya Bung Agus hadir kembali menyapa Anda di 97,1 MHz ya. Senang sekali di pagi hari ini bisa hadir menyapa Anda dengan pilihan lagu-lagu terbaik di Dapur Musik Pro 1. Dan sebelumnya nanti kami informasikan di pukul 6 waktu Indonesia Timur kami akan hadir dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Tetap stay tune di 97,1 MHz.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hei, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk!

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RC.

Ya, pendengar masih hadir dengan pilihan Dharmatullah ya, pilihan lagu-lagu agama Hindu. Sebelum nanti di pukul 6 kita akan hadir dengan lintas berita Papua Pegunungan. Mudah-mudahan di pagi hari ini yang sudah beranjak dari kasur kesayangan Anda akan siap-siap memulai aktivitas di sepanjang hari ini, selalu dalam keadaan yang sehat, dilimpahkan rahmat dan rezekinya, serta kebahagiaan selalu datang menghampiri Anda ya. Baik, tetap stasiun di 97,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia, WAPENA.

RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan dulu tembang-tembang Dharmatullah di ruang dengar Anda. Dan sudah pukul 6 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan informasi teraktual yang dikemas dalam penyampaian Lintas Berita Papua Pegunungan dari Program 1 Radio Republik Indonesia, Wamena.

0: Selamat pagi, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan, Radio Republik Indonesia Wamena. Kembali hadir dalam penyampaian Lintas Berita Papua Pegunungan. Kita ke fokus berita pendengar, di mana DPRP Papua Pegunungan meminta pemerintah bentuk tim independen untuk mengusut kasus ledakan yang menewaskan seorang remaja putri di Lanijaya. Sekolah Dasar Negeri 1 Wamena menetapkan kuota penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 sebanyak 84 siswa sesuai petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan, dilengkapi dengan berita-berita menarik lainnya. Edisi Kamis 11 Juni 2026 selengkapnya bersama saya, Agustinus Pagiling. Berita pertama pendengar, kita awali dari Kabupaten Lanijaya, di mana Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi atau DPRP Papua Pegunungan mengusulkan pembentukan tim independen untuk menyelidiki insiden ledakan yang menewaskan seorang remaja putri berinisial EW 18 tahun di Kampung Toemalo, Distrik Melagai, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DPRP Papua Pegunungan mengusulkan pembentukan tim independen untuk menyelidiki insiden ledakan yang menewaskan seorang remaja putri berinisial EW 18 tahun di Kampung Teomola, Distrik Malagai, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Wakil Ketua 2 DPRP Papua Pegunungan Terius Yigi Balom SHMSI mengatakan investigasi yang dilakukan pihak independen diperlukan guna mengungkap penyebab pasti ledakan dan memastikan kebenaran informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Menurut Terius, berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat perbedaan keterangan mengenai penyebab ledakan tersebut. Aparat keamanan menyebut ledakan berasal dari bom yang diduga ditinggalkan kelompok bersenjata, sementara pihak lain menyampaikan adanya dugaan penggunaan drone dan penembakan terhadap warga sipil. Terius juga menyoroti situasi keamanan di Kabupaten Lanijaya. Ia menilai kehadiran aparat keamanan seharusnya memberikan rasa aman kepada masyarakat. Namun menurutnya, sebagian warga justru mengaku merasa khawatir akibat situasi yang terjadi di wilayah tersebut. Ia menjelaskan masyarakat membutuhkan ruang yang aman untuk menjalankan aktivitas sehari-hari seperti berkebun, berburu, dan mencari kayu bakar. Karena itu, ia berharap pendekatan keamanan yang diterapkan tetap memperhatikan kenyamanan dan keselamatan warga sipil. Selain meminta investigasi menyeluruh, Terius menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya EW. Menurutnya, korban yang masih berusia muda meninggal dalam peristiwa yang tidak semestinya terjadi. Lebih lanjut, Terius meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan konflik untuk mengutamakan perlindungan masyarakat sipil. Ia menegaskan bahwa setiap operasi keamanan harus dilaksanakan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan korban di kalangan warga. Menurutnya, masyarakat di sejumlah wilayah konflik seperti di Kabupaten Lanijaya, Nduga, dan Nyahukimo berada dalam posisi yang rentan karena menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, negara harus memastikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat.
2: Setelah saya mengikuti informasi di media terkait dengan ada satu warga masyarakat ya, anak perempuan yang tewas akibat karena kena ledakan bom. Saya sendiri setelah mengikuti artinya mendengarkan ini, bom ini sebenarnya dipasang untuk apa dan sebenarnya bom dari siapa gitu, karena saya setelah mengikuti artinya yang kami tahu bahwa sekarang ini katanya situasi terakhir ini kan hampir sebagian besar aparat TNI non organik ya, karena atas ya, perintah negara dan ini hampir di seluruh Papua, tanah Papua ya, dan khususnya di Papua Pegunungan dan lebih khusus lagi ada di Kabupaten Lanijaya. kehadiran mereka ini kan dengan salah satunya yang memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat. Salah satu tugas ataupun perintah negaranya untuk memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat. Tapi kenyataan yang ada di masyarakat bukan lagi jadi apa, mereka bukan rasa aman lagi, tapi rasa takut. Ini fakta yang ada, ini fakta. Karena kalau mungkin mereka ada di, mungkin katakan di pusat-pusat, mungkin di pemerintah macam di distrik ataupun di kabupaten, mungkin ya masyarakat mau lakukan aktivitas, mau berkebun, mau berburu, mau cari kayu bakar atau apa, itu bebas. Tapi karena kelihatannya mereka semua menyebar di pos-pos yang jauh dari pusat pemerintahan, terutama distrik, sehingga masyarakat tidak rasa nyaman gitu. Apalagi dengan adanya korban ini, ya saya sebagai wakil rakyat, saya pikir memang harus perlu ada tim independen yang harus masuk ke sana, karena informasi dari pihak keamanan bahwa itu bom yang ditinggalkan oleh pihak OPM. Terus sementara pihak dari OPM menyampaikan bahwa itu ada pakai menggunakan apa drone dan menembak kepada warga, sehingga untuk apa benar ataupun tidak itu harus perlu ada tim independen, ya tim netral yang masuk untuk mengungkap kebenarannya.
1: Terius juga mendorong pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama DPRP untuk melakukan evaluasi terhadap kebutuhan penempatan personil keamanan di wilayah tertentu dengan mempertimbangkan kondisi keamanan dan kepentingan masyarakat setempat. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.
0: Kita bergeser ke Kabupaten Yahukimo, pendengar, di mana Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo didampingi Ketua DPRD menghadiri perayaan yubileum 50 tahun masuknya Injil Gereja Jemaat Reformasi Papua atau GJRP di wilayah Una Ukam Yahukimo. Pada kesempatan tersebut, Bupati Yahukimo Didimus Yahuli meresmikan sejumlah infrastruktur yang telah selesai dibangun, di antaranya adalah Tugu Masuknya Injil, gedung sekolah, 20 unit toilet pasar rakyat, serta fasilitas air bersih. Peresmian ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dari sisi pelayanan rohani maupun kebutuhan dasar. Kegiatan tersebut berlangsung dengan penuh sukacita dan hikmat, serta dihadiri oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat, perintis Injil, dan jemaat dari berbagai wilayah. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan rasa syukur atas perjalanan 50 tahun pelayanan Injil yang telah membawa perubahan besar bagi dalam kehidupan rohani maupun sosial masyarakat di Una Ukam. Ia juga mengapresiasi peran gereja yang terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun iman, persatuan, dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Ketua Panitia dalam laporannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada pemerintah Kabupaten Yahukimo, khususnya kepada Bupati Didimus Yahuli dan Wakil Bupati Eso Miram, di mana pemerintah daerah dinilai telah memberikan dukungan dana yang sangat besar untuk pembangunan infrastruktur serta bantuan senilai 1 miliar rupiah guna menyukseskan perayaan yubileum 50 tahun Injil di wilayah Una Ukam.

0: Kita beralih ke berita lain pendengar, di mana SD Negeri 1 Wamena menetapkan kuota penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 sebanyak 84 siswa sesuai petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan. Ilham Kadir Andi Cori dengan laporan selengkapnya.
1: SD Negeri 1 Wamena menetapkan kuota penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 sebanyak 80 siswa sesuai petunjuk teknis atau juknis dari Dinas Pendidikan. Kuota tersebut dibagi ke dalam 3 rombongan belajar atau rombel dengan kapasitas maksimal 28 siswa per kelasnya. Kepala SD Negeri 1 Wamena Herniati Patendian kepada RRI mengatakan tingginya minat masyarakat untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah tersebut belum dapat diimbangi dengan ketersediaan ruang belajar. Menurutnya, pembatasan jumlah siswa per kelas menjadi tantangan tersendiri karena sekolah tidak dapat menampung seluruh calon peserta didik yang mendaftar. Dijelaskan bahwa peserta didik baru diprioritaskan berasal dari wilayah distrik Wamena Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari total kuota 84 siswa, sekolah membaginya secara proporsional antara peserta didik orang asli Papua atau OAP dan non-OAP. Selain itu, pihak sekolah juga menegaskan bahwa selama 2 tahun terakhir tidak ada biaya pendaftaran maupun biaya administrasi yang dibebankan kepada orang tua siswa. Orang tua hanya dikenakan biaya pengadaan seragam dan atribut sekolah yang rinciannya telah disampaikan secara terbuka kepada wali murid.
2: Peminatnya banyak, cuma daya tampungnya yang terbatas. Tahun-tahun sebelumnya itu masih 30-an di dalam kelas, satu kelas. Setelah ada juknis ini ya 28 ini. Kami mau tampung semua yang datang mendaftar, tapi ya fasilitasnya tidak memadai. Kuotanya itu ya 84 itu. Petunjuk dari dinas juga bahwa utamakan distrik Wamena Kota. Kami kota kan sendiri yang OAP. Dari 84 itu kami bagi dua. Berapa tahun berjalan tidak ada administrasi. Yang ada tuh ya seragam. Dan rincian seragam itu kami sudah berikan ke orang tua. Memang ada sebagian orang tua menanyakan bahwa pendaftarannya berapa, uang bulanannya berapa. Dan kami sudah kasih tahu tidak ada uang pendaftaran, tidak ada uang administrasi, tidak ada uang bulanan.
1: Sementara itu, Ketua SPMB SD Negeri 1 Wamena, Sumini, menjelaskan biaya seragam untuk siswa laki-laki sebesar Rp1.250.000. Paket tersebut mencakup 3 setel seragam beserta berbagai atribut pendukung sekolah. Sedangkan untuk siswa putri berjilbab, biaya yang dikenakan sebesar Rp1.450.000 karena mencakup seragam lengan panjang, rok panjang, hijab, serta atribut lainnya. Dalam paket tersebut juga termasuk kalender pendidikan yang nantinya akan dibagikan kepada seluruh orang tua murid setelah tahun ajaran baru dimulai. Sumini menambahkan, calon peserta didik yang diterima merupakan anak-anak yang telah memenuhi ketentuan usia minimal 6 tahun per 1 Juli 2026.
3: Kalender pendidikan itu yang adakan sekolah, nanti kami bagi di wali murid. Nanti kalau sudah masuk baru kami bagikan. Kalendernya bukan kalender umum, tapi kalender pendidikan. Supaya tujuannya apa, orang tua itu tidak selalu bertanya, oh libur ini. Biasanya kan seperti itu. Jadi kalender sekolah lah yang kita bagi. Kalender sekolah kita mengacu di kalender Papua dan kalender nasional. Di SD negeri ini dari tahun ke tahun itu memang tidak ada namanya pendaftaran ulang. Tidak ada tes dan tidak ada pendaftaran ulang. Yang kami terima kemarin yang sesuai dengan ketentuan umur 6 tahun di 1 Juli itu ya sudah itu yang diterima. Nah untuk pembagian rombel atau pembagian kelasnya nanti kita sambil jalan ini sebelum masuk kita sudah bagi kelas masing-masing. Nanti di kelas A OAP sekian, non-OAP sekian, yang Muslim sekian, yang Nasrani sekian. Nanti itu nanti diatur kami dengan berjalannya waktu.
1: Pada kesempatan itu, Sumini menegaskan bahwa proses penerimaan peserta didik baru di SD Negeri 1 Wamena tidak dipungut biaya apapun. RRI Wamena, Ilham Kadir Andi Cori melaporkan.
0: Saudara, masih terkait dengan penerimaan siswa baru di mana sebanyak 64 peserta didik TK PAUD Kononia Wamena angkatan 20 tahun ajaran 2025-2026 resmi ditamatkan dalam acara syukuran penamatan yang berlangsung di Aula Yuda Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Berikut laporan dari Loren Sitohang.
4: Sebanyak 64 peserta didik TK PAUD Kononia Wamena Angkatan 20 tahun ajaran 2025-2026 resmi ditamatkan dalam acara syukuran penamatan yang berlangsung di Aula Yuda Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Kegiatan tersebut dihadiri Bunda PAUD Provinsi Papua Pegunungan, Anggeta Bestari Tabo, Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Jayawijaya, Lukas Togotli yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan, Ketua Yayasan Kristen Wamena, Calvin Marian, para orang tua siswa, serta tamu undangan. Dalam sambutannya, Lukas Togotli menyampaikan aspirasi kepada TK PAUD Kononia Wamena yang dinilai konsisten menghadirkan pendidikan anak usia dini yang berkualitas serta berorientasi pada pembentukan karakter. Menurutnya, pendidikan usia dini merupakan pondasi penting dalam membentuk generasi yang cerdas, mandiri, dan berkarakter. Lukas mengatakan, pada masa usia dini, anak-anak mulai belajar mengenai disiplin, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, serta nilai-nilai moral yang akan menjadi bekal dalam kehidupan mereka. Ia menegaskan keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi membutuhkan dukungan aktif dari orang tua dan masyarakat. Sementara itu, Ketua Yayasan Kristen Wamena, Calvin Marian, menegaskan Yayasan Kristen Wamena hadir dengan komitmen membangun pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Ia menjelaskan fokus yayasan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter peserta didik agar memiliki kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kesetiaan, serta takut akan Tuhan. Calvin menyebutkan Yayasan Kristen Wamena yang berdiri sejak tahun 2004 saat ini telah mengolah jenjang PAUD TK dan SMP, serta tengah mempersiapkan pembukaan SMA dan sekolah tinggi keguruan. Menurutnya, pembangunan karakter merupakan tantangan utama dalam dunia pendidikan saat ini, karena karakter yang kuat menjadi modal penting bagi generasi muda dalam membangun Provinsi Papua Pegunungan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan atas dukungan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, serta memberikan penghargaan kepada para guru dan orang tua yang telah berperan aktif dalam mendidik anak-anak. Pada kesempatan yang sama, Bunda PAUD Provinsi Papua Pegunungan, Anggeta Bestari Tabo, menegaskan pendidikan anak usia dini merupakan investasi terbaik dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas di Papua Pegunungan. Menurut Anggeta, anak-anak yang ditamatkan merupakan calon pemimpin masa depan yang akan membawa Papua Pegunungan menjadi daerah yang lebih maju dan sejahtera. Karena itu, pendidikan sejak usia dini harus mampu membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai iman, disiplin, cinta kasih, serta semangat gotong royong. Ia juga mengajak para orang tua untuk terus menjadi pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak di lingkungan keluarga dengan memberikan kasih sayang, perhatian, dan teladan yang baik. Mengakhiri sambutannya, Anggeta menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan di TK PAUD Kononia Wamena. Ia berharap anak-anak terus belajar, menghormati orang tua dan guru, serta tumbuh menjadi generasi yang cerdas, sehat, ceria, berkarakter, dan berakhlak mulia. Acara syukuran penempatan berlangsung penuh sukacita dan rasa syukur. Sebanyak 64 peserta didik kini siap melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar dengan bekal ilmu pengetahuan iman.

0: 接我们的。Pendengar, sebanyak 664 calon siswa mengikuti seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 di SMA Negeri 1 Wamena. Kembali Ilham Kadiran Dicori, nurunkan laporannya.
1: Sebanyak 664 calon siswa mengikuti seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di SMA Negeri 1 Wamena. Seleksi dilaksanakan selama satu hari dengan dua tahapan tes, yakni komputer basic test atau CBT dan tes tertulis untuk mengukur kemampuan akademik serta literasi peserta. Ketua Panitia SPMB SMA Negeri 1 Wamena, Cornelia M. Alomau, mengatakan bahwa tes CBT mencakup 5 mata pelajaran, yakni Pancasila dan Karakter, IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Inggris. Sedangkan tes tertulis Bahasa Indonesia, peserta diminta menyusun karangan sebanyak 4 paragraf berdasarkan tema yang diberikan oleh panitia. Cornelia menjelaskan bahwa SMA Negeri 1 Wamena menerapkan sistem penerimaan siswa baru dengan komposisi kuota 60% bagi siswa asli Papua dan 40% bagi siswa dari luar Papua. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bentuk afirmasi sekaligus memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh peserta didik. Panitia juga membuka jalur mutasi bagi peserta yang orang tuanya telah berpindah tugas atau domisili, di mana hal ini diperuntukkan bagi siswa yang mengikuti perpindahan orang tua sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Setelah mereka membuat mengarang dengan ketentuan tadi, kemudian nanti mereka juga ada di tes membaca. Terkait dengan penerimaan sendiri untuk di sekolah ini, itu kami memakai kuota 60-40. Dalam arti 60-nya adalah anak-anak Papua, anak-anak yang di sini, sedangkan 40 itu yang dari luar, itu kuotanya seperti itu. Nah, kalau sistem zonasi saja sebenarnya, kalau dulu kan namanya zonasi, sekarang itu kan sudah tidak ada lagi yang dibilang zonasi. Tetapi kita di sini, kita bilang menggunakan zonasi terbatas, karena memang minat untuk anak-anak masuk di sekolah ini kan banyak. Sedangkan kita juga melihat bahwa di beberapa distrik sudah ada SMA. Nah, jangan sampai anak-anak yang dari distrik-distrik ini, harapannya kan SMA di situ harus ada siswanya. Nah, tapi karena mereka semua kesini, nah kasihan sekolah SMA yang di sana, sehingga kami buat namanya zonasi terbatas. Kalau anak itu berasal dari SMP yang di situ ada, di distriknya ada SMA-nya, nah dia tidak bisa kesini.
1: Untuk tahun ajaran 2026-2027, SMA Negeri 1 Wamena menyediakan daya tampung sebanyak 360 siswa dengan standar nilai minimal 70 sebagai acuan seleksi. Diakui bahwa SMA Negeri 1 Wamena saat ini telah berkembang menjadi sekolah unggul dan mulai tahun ajaran ini masuk dalam kategori model. Untuk itu, pihak sekolah tetap akan mempertahankan standar nilai sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pendidikan.
2: Kita kuotanya tuh 360, sesuai dengan, artinya kita juga lihat sekolah ini punya daya tampung. Nah, daya tampung, kemudian gurunya juga kita harus pertimbangkan. Itu jangan sampai misalnya daya tampungnya kita kasih tampung, terus gurunya tidak ada, kan juga kasihan anak-anak di dalam kelas tidak mendapatkan pembelajaran. Kita punya standar nilai. Nah, nanti kalau dari standar itu, anak-anak yang menulis standar itu ya otomatis mereka akan masuk. Emang saat ini sekolah kita memang harus, karena SMA Negeri kan ini makin kesini itu pertama orang bilang dengan sekolah unggul. Yang kedua ini mulai tahun ajaran ini dia masuk dalam sekolah model. Jadi memang ini sudah berlaku dari beberapa periode yang kita lakukan penerimaan, kita ada standar nilainya. Jadi sekolah punya standar nilai, itu kita punya standar nilai itu 70. Nah, kalau misalnya dari proses yang kita jalan ini nanti anak-anak misalnya yang kita harapkan tadi 70 itu tidak mencukupi, ya nanti kita akan lihat kembali.
1: Cornelia mengharapkan seluruh calon peserta didik dapat mengikuti proses seleksi dengan serius dikarenakan persaingan cukuplah ketat. Dari total 664 pendaftar, hanya 360 siswa yang akan diterima untuk menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Wamena. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
0: Kita kembali ke Kabupaten Lanijaya, di mana pemerintah Kabupaten Lanijaya kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Gerson Walilo dengan laporan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Lanijaya kembali menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Upaya tersebut ditandai dengan pertemuan strategis antara Bupati Lanijaya Atinus Jigibalom bersama jajarannya di Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Tiom Nick Alberto Yoku dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta. Pertemuan yang berlangsung atas undangan resmi Kementerian Kesehatan tersebut membahas rencana peningkatan status RSUD Tiom dari rumah sakit tipe D menjadi tipe C. Selain itu dibahas pula pembangunan

0: berbagai fasilitas menunjang kesehatan yang dijadwalkan mulai dilaksanakan pada tahun 2027. Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Kesehatan memastikan bahwa anggaran pembangunan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sementara itu, survei lapangan sebagai tahapan awal pembangunan akan dilaksanakan pada tahun ini. Peningkatan status RSUD Tiom dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat pelayanan kesehatan di wilayah Papua Pegunungan. Rumah sakit ini diproyeksikan menjadi salah satu pusat pelayanan kesehatan strategis yang melayani masyarakat Lanijaya maupun di daerah sekitarnya. Bupati Lanijaya menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung penuh rencana tersebut. Menurutnya, kesiapan lahan sumber daya manusia serta dukungan masyarakat menjadi faktor penting untuk memastikan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Bupati menyampaikan keberadaan RSUD Tiom sebagai rumah sakit tipe C nantinya akan sangat strategis meningkatkan jalur transportasi yang berhubungan wilayah Pegunungan Papua menuju Kabupaten Puncak Jaya dan Mimika akan melewati Kabupaten Lanijaya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat khususnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas perhatian dan dukungan yang diberikan dalam peningkatan pelayanan kesehatan di Papua Pegunungan. Sementara itu, Direktur RSUD Tiom, Nick Alberto Yoku, menjelaskan pertemuan dengan Kementerian Kesehatan berlangsung selama 4 jam dan membahas secara rinci berbagai aspek teknik peningkatan status rumah sakit tersebut. Menurutnya, perubahan status RSUD Tiom menjadi rumah sakit tipe C telah memiliki surat keputusan resmi dan dukungan anggaran yang telah dipastikan tersedia. Sejumlah fasilitas yang akan dibangun antara lain, gedung pelayanan, 3 lantai dengan ruang rawat VIP, unit hemodialisis atau cuci darah, fasilitas operasi jantung, serta berbagai peralatan kesehatan modern lainnya. Dengan peningkatan fasilitas tersebut, RSUD Tiom diharapkan mampu memberikan layanan kesehatan yang lebih lengkap dan berkualitas. Tidak hanya bagi masyarakat Kabupaten Lanijaya, tetapi juga bagi masyarakat dari kabupaten-kabupaten lainnya di Papua Pegunungan. Selain membangun fisik rumah sakit, Kementerian Kesehatan juga memberikan respon positif terhadap usulan pemerintah Kabupaten Lanijaya terkait dukungan bagi putra-putri daerah yang sedang menempuh pendidikan dokter spesialis. Pemerintah daerah meminta segera menyiapkan data dan dokumen pendukung agar bantuan pembiayaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sektor kesehatan dan diberikan. Program ini diharapkan mampu melahirkan tenaga dokter spesialis asal Lanijaya yang meminta kembali pengabdian di daerah. Bupati Gigi Balom kembali menegaskan peningkatan RSUD Tiom bukan sekedar pembangunan infrastruktur kesehatan, melainkan mewujud nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mudah dijangkau masyarakat. Dengan mendukung penuh pemerintah pusat dan kesiapan pemerintah Kabupaten Lanijaya, RSUD Tiom diproyeksikan menjadi salah satu rumah sakit rujukan utama di Papua Pegunungan yang mampu memberikan pelayanan kesehatan modern, profesional, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
1: Anda masih mendengarkan penyampaian Warta Berita Lintas Papua Pegunungan dari Program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Saudara Dharma Wanita Persatuan atau DWPP Provinsi Papua Pegunungan menggelar rapat koordinasi bersama Ketua DWP Papua Pegunungan dengan para Ketua DWP unsur pelaksana di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Epifania Rean menurunkan laporannya.
2: Dharma Wanita Persatuan atau DWP Provinsi Papua Pegunungan menggelar rapat koordinasi Ketua DWP Provinsi Papua Pegunungan bersama para Ketua DWP unsur pelaksana di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Kegiatan tersebut dihadiri para pengurus dan anggota DWP dari berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi organisasi, terutama setelah adanya pengembangan struktur pemerintah yang melahirkan sejumlah DWP unsur pelaksana baru. Selain menjadi ajang konsolidasi organisasi, kegiatan tersebut juga diisi dengan perkenalan para istri kepala OPD yang baru bergabung dalam kepengurusan DWP unsur pelaksana. Salah satu agenda utama yang dibahas dalam pertemuan ini adalah penyelarasan program kerja tahun anggaran 2026 yang difokuskan pada pembinaan anggota serta peningkatan kesejahteraan keluarga besar Dharma Wanita Persatuan. Ketua DWP Provinsi Papua Pegunungan, Nyonya Cecilia Wesiep, Dharma Wanita Persatuan memiliki peran strategi dalam mendukung tugas dan pengabdian aparatur sipil negara melalui pemberdayaan perempuan dan penguatan ketahanan keluarga. Menurut Nyonya Cecilia Siep, setiap ketua DWP unsur pelaksana memiliki tanggung jawab penting dalam memimpin organisasi dinas atau OPD tempat suaminya bertugas. Oleh karena itu, para ketua Dharma Wanita mampu menjadi penggerak dan teladan bagi seluruh anggota agar aktif mengikuti berbagai program pembinaan dan pengembangan diri. Ia juga menegaskan melalui tiga bidang program kerja DWP, organisasi harus mampu membuka ruang bagi anggota untuk belajar, berkarya serta meningkatkan kapasitas dan keterampilan, di mana masih banyak anggota yang membutuhkan perhatian, pendampingan, dan motivasi agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan organisasi. Ketua DWP Provinsi Papua Pegunungan juga mengingatkan pentingnya membangun kebersamaan, kekompakan, serta komunikasi yang baik antar unsur pelaksana. Dengan sinergi yang kuat, seluruh program kerja tahun 2026 diharapkan dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi anggota maupun masyarakat. Melalui pertemuan koordinasi ini, diharapkan tercipta kesamaan persepsi dan komitmen bersama dalam menjalankan roda organisasi. Dengan demikian, Dharma Wanita Persatuan Provinsi Papua Pegunungan dapat semakin solid, berdaya, dan mampu berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah serta mewujudkan kesejahteraan anggotanya. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
1: Saudara Polres Jaya Wijaya mengimbau kepada seluruh pencinta sepak bola di Kota Wamena dan wilayah hukum Polres Jaya Wijaya untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas saat melakukan konvoi, khususnya dengan tidak menggunakan knalpot racing atau knalpot brong, serta selalu mengutamakan keselamatan berkendara. Himbauan tersebut disampaikan oleh Kapolres Jaya Wijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara melalui Kasat Lantas Polres Jaya Wijaya Ibtu Sipora Persila Samon saat ditemui di ruang kerjanya siang kemarin. Kasat Lantas Polres Jaya Wijaya menyampaikan dalam sepekan terakhir aktivitas konvoi yang berlangsung di sejumlah ruas jalan Kota Wamena dinilai mulai mengganggu pengguna jalan lainnya, terutama akibat penggunaan knalpot brong yang menimbulkan kebisingan, sehingga ia mengajak masyarakat yang melakukan konvoi untuk tetap mengedepankan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Kasat Lantas menegaskan pihaknya tidak melarang masyarakat melakukan konvoi sebagai bentuk dukungan terhadap tim sepak bola favorit, namun kegiatan tersebut harusnya dilaksanakan tertib dan tidak semeraut serta tetap mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku. Selain penggunaan knalpot standar, para peserta konvoi juga diminta untuk selalu menggunakan helm, menghindari membawa atribut yang dapat menghambat dan membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya, serta menjaga ketertiban selama berada di jalan raya.
3: Konvoi yang sudah berlangsung beberapa hari ini, yang saya lihat di Kota Wamena ini sudah sangat mengganggu masyarakat yang ada di Kota Wamena. Mungkin kita bisa himbau pada pengendara yang melaksanakan konvoi untuk selalu safety. Dalam arti safety ini, mungkin saat konvoi dia tidak pakai knalpot yang knalpot racing atau knalpot brong. Kalau bisa dia pakai knalpot yang standar aja, jadi tidak mengganggu pengendara yang lain. Kemudian utamakan keselamatan dulu di sini. Kita boleh konvoi, boleh, tidak melarang. Yang penting tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Untuk itu kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Jaya Wijaya menghimbau untuk rekan-rekan pengguna jalan yang khususnya roda 2 untuk tidak menggunakan knalpot brong, biasakan pakai knalpot yang standar.
1: Polres Jayajaya juga memastikan akan mengambil tindakan tegas terhadap pengendara yang masih menggunakan knalpot brom jika ditemukan saat patroli atau pengawasan di lapangan, di mana petugas akan langsung melakukan penindakan di tempat dengan melepas knalpot tersebut dan meminta pemilik kendaraan menggantinya dengan knalpot standar. Knalpot yang dilepas nantinya akan diamankan sebagai barang bukti sitaan di Polres Jayajaya sampai pemilik kendaraan memenuhi ketentuan yang berlaku.
3: Untuk terkait dengan penindakan itu, kami anggota dari Satuan Lalu Lintas Polres Jayajaya ini akan melakukan tindakan bagi pengendara yang menggunakan knalpot brong ini atau racing ini. Kami akan menindak langsung ketika dapati pengguna kendaraan yang menggunakan knalpot brong, kami akan langsung melakukan penindakan di tempat, langsung disita.
1: Ibtu Sipura Samon menambahkan, jalan raya merupakan fasilitas umum yang digunakan oleh seluruh masyarakat untuk beraktivitas. Oleh karena itu, setiap kegiatan konvoi harus tetap memperhatikan hak pengguna jalan lainnya agar tidak menimbulkan gangguan maupun potensi kecelakaan lalu lintas. Polres Jayawijaya berharap masyarakat dapat mendukung terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dengan mematuhi seluruh aturan yang berlaku, sehingga kegiatan konvoi dapat berlangsung aman tanpa mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Mendengar informasi tersebut juga sekaligus menutup rangkaian informasi yang dikemas dalam Lintas Berita Papua Pegunungan untuk edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Anda juga bisa mendengarkan kembali di pukul 15 dalam penyampaian Warta Berita Sore, live juga melalui kanal YouTube maupun Facebook dari RRI Wamena, dan membaca laman berita online kami di rri.co.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Agustinus Bagiling mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas-aktivitas Anda di hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: iya tuh, barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas, dulu bagus lagi. Ada kancingnya, lihat warnanya bagus-bagus tuh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
3: Kawan, nih ini warisan budaya. Kau tidak tahu kah? Kau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kau tidak suka noken tuh? Kau lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

0: Halo Elektrizen, Badan Pusat Statistik bersama PT PLN Persero melaksanakan kegiatan groundcheck data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN mulai Maret hingga Juni 2026. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 untuk memastikan bantuan dan subsidi pemerintah dapat lebih tepat sasaran. Petugas bacameter PLN akan melakukan pengecekan data pelanggan listrik di lapangan. Masyarakat diharapkan dapat menerima petugas dengan baik serta memberikan informasi yang benar. Data yang akurat akan membantu pemerintah menyalurkan bantuan secara lebih tepat kepada masyarakat yang membutuhkan. Tunggu kedatangan petugas PLN periode Maret sampai Juni 2026 ya. Dan berikan informasi yang benar untuk data yang akurat.
1: Iya, selamat pagi pendengar, Anda masih menikmati siaran kami di 97,1 MHz. Dan tadi baru saja juga Anda ikuti penyampaian Lintas Berita Papua Pegunungan. Dan buat Anda yang belum sempat, nanti Anda bisa ikuti kembali di pukul 15 atau jam 3 sore, live juga melalui kanal YouTube maupun Facebook dari RRI Wamena. Baik pendengar, kami minta perhatian Anda sejenak guna mendengarkan beberapa informasi yang dikemas dalam ruang pengumuman. Ada dua ya, informasi atau pengumuman untuk hari ini, di mana informasi pertama datangnya dari Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Balim Wamena, ditujukan kepada seluruh siswa-siswi SMA SMK di Wamena dan sekitarnya, di mana Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Balim Wamena membuka pendaftaran calon mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027 untuk program studi agroteknologi dan program studi agribisnis jenjang strata 1, di mana saat ini masih dibuka untuk gelombang ketiga dari 4 Mei kemarin hingga 26 Juni dan untuk gelombang keempat yaitu 29 Juni hingga 31 Juli 2026. Bertempat di kampus di Perpetra Balim Wamena dengan alamat Jalan Sangir Potekelek Wamena dan dibuka setiap jam kerja Senin hingga Jumat pukul 8 hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Untuk informasi dan formulir pendaftaran lebih jelasnya dapat langsung datang ke Sekretariat Panitia Penerimaan Calon Mahasiswa Baru di kampus di Perpetra Balim Wamena dengan alamat Jalan Sangir Potekelek Wamena. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya pengumuman berasal dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena, ditujukan kepada seluruh tamatan SMA, SMK, SMTK dan mahasiswa transfer yang ada di Papua Pegunungan, di mana Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena telah membuka pendaftaran penerimaan calon mahasiswa baru untuk program studi strata 1 dan S2 dengan program studi yang sudah terakreditasi BANPT dan LAMDIK, yaitu Sarjana Pendidikan Agama Kristen, Konsentrasi Sarjana Manajemen Pendidikan Kristen, Konsentrasi Sarjana Pembimbingan Konseling Kristen, dan Magister Pendidikan Agama Kristen atau MPD. Ya, penerimaan dibuka dari tanggal 1 Mei hingga 30 Juni 2026 dengan kuota terbatas. Jangan sampai terlambat, segera daftarkan diri Anda ke Kampus Tak Diaspora Wamena dengan alamat Jalan Sudirman Wamena Kota dari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Pendaftaran bisa dilakukan lewat WhatsApp dengan menghubungi 082198435079. Pendaftaran pada kuota ini gratis dan akan mendapat baju kemeja alma mater Stag Diaspora Wamena yang cukup keren. Demikian pengumuman yang disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Itu tadi dua informasi yang kami hadirkan dalam ruang pengumuman untuk kali ini. Dan tetap stasiun di 97,1 MHz karena nanti di pukul 7 informasi seputar tanah air akan hadir ke ruang dengar Anda bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi mulai dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengingatkan para pejabat daerah untuk jangan korupsi. Sementara Jepang memberi dukungan ke Malaysia dalam pemanfaatan energi nuklir damai. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok beras nasional sebesar 5,3 juta ton tetap dalam kondisi baik dan layak salur. Dengan hanya sebagian kecil yang mengalami kerusakan atau penurunan mutu yang masih dapat ditangani. Pemerintah bersama Perumbulok terus mempercepat perputaran stok, melakukan pengawasan kualitas serta pemanfaatan beras yang tidak layak konsumsi menjadi tepung beras agar tetap bernilai ekonomi. Kita ke luar negeri, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan dukungannya terhadap rencana Malaysia membangun energi nuklir damai dan siap bekerja sama dengan tetap mengutamakan standar keselamatan. Juga dipikirkan terkait dengan keamanan serta non-proliferasi nuklir. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyambut dukungan Jepang dalam pengembangan kapasitas dan persiapan pemanfaatan tenaga nuklir di negaranya.

0: Dari dunia olahraga, Persijap Jepara resmi memperpanjang kontrak pelatih kepala Mario Lemos untuk menghadapi musim BRI Super League 2026-2027 setelah dinilai berhasil memenuhi target mempertahankan tim di kasta tertinggi. Selanjutnya kita ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pemerintah daerah Yogyakarta akan kembali melakukan penghematan saat pemerintah pusat mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax yang terhitung 10 Juni 2026. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Wahyu Suryo.
1: Antara protokol dengan rumah tangga itu penggunaannya. Jadi nggak sendiri-sendiri lagi karena keterbatasan anggaran BBM tadi gitu.
2: Kenaikan harga BBM non subsidi jenis Pertamax dari Rp12.000 menjadi Rp16.000 per liter mengharuskan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berhemat sebab mayoritas kendaraan dinas milik Pemda berbahan bakar Pertamax. Kepala Biro Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta Teguh Suhada memilih mengurangi penggunaan kendaraan dinas di lingkup biro yang ia pimpin, terutama saat harus mengikuti kegiatan dinas yang digelar di luar kantor.
1: Jadi selektif betul kegiatan-kegiatan yang sangat penting, misalnya untuk mendampingi Bapak Gubernur gitu, ke Gunung Kidul. Biasanya kan ada tim Aju, ini ada dua mobil protokol itu biasanya. Nah ini kami jadikan satu, ini rumah tangganya juga begitu, kalau bisa nih kolaborasi antara protokol dengan rumah tangga gitu, penggunaannya. Jadi nggak sendiri-sendiri lagi, karena keterbatasan anggaran BBM tadi gitu.
2: Saat ini dampak dari kenaikan harga Pertamax belum bisa terbaca secara menyeluruh. Pelaksana tugas Kepala BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Endang Tri Wahyuningsih, masih memantau dinamika yang terjadi di lapangan.
3: Ya kita lihat nanti seperti apa, di bulan depan kita lihat pengaruhnya, tapi berpengalaman dari kemarin bahwa untuk administer price, kan administer price ini kan, jadi restri, kemudian bahan bakar minyak, itu biasanya mempengaruhi, tapi seberapa besarnya kita lihat nanti, mempengaruhi inflasi atau kenaikan indeks harga konsumen.
2: Sesuai pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kenaikan harga bahan bakar minyak akan memicu efek kenaikan berantai pada biaya produksi dan distribusi. Sebab menurut Endang, energi masih jadi urat nadi perekonomian secara nasional.
0: Sementara sejumlah warga di Kediri, Jawa Timur mulai merasakan dampak dari kenaikan harga Pertamax sejak kemarin. Informasi lengkapnya disampaikan oleh rekan saya Ayu Citra.
4: Sejumlah warga di Kediri saat ini mulai mengeluhkan kenaikan harga Pertamax per tanggal 10 Juni 2026. Hal itu disampaikan oleh Muhammad Aji, seorang warga asal Kenyamates, Kota Kediri. Ia khawatir bahwa kenaikan harga Pertamax dapat berdampak pada penumpukan konsumen yang sebelumnya membeli Pertamax dan akhirnya menjadi beralih ke Pertalite.
5: Kami sebagai masyarakat tentunya memang sedikit keberatan ya, karena apalagi saat ini kan ekonomi sulit ditambah nanti kenaikan BBM, meskipun itu yang naik bukan BBM subsidi, namun nanti kan dampak tersebut di karena apa yang jelas pengguna BBM non subsidi seperti Pertamax pasti akan beralih ke Pertalite yang subsidi karena lebih murah. Dan itu nanti juga akan menimbulkan dan panjang di tiap SPBU karena jelas dengan kenaikan yang hampir 3.000 sampai 4.000 itu tentunya sangat memberatkan para masyarakat yang menggunakan Pertamax kemarin.
4: Terpisah area manager communication relation and CSR untuk PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan pula, ia membenarkan bahwa kenaikan harga Pertamax itu dipicu oleh berbagai faktor eksternal dan diantaranya adalah penguatan kurs dolar Amerika Serikat pada saat ini.
6: Faktor utama penyesuaian harga untuk produk Pertamax, karena Pertamax ini termasuk kategori BBM non-subsidi, maka faktornya ada dua. Pertama, kita masih monitor terkait perkembangan konflik geopolitik Timur Tengah, dan kemudian yang kedua adalah perubahan atau pelemahan kurs nilai tukar mata uang asing. Jadi memang dua faktor ini menjadi penentu komoditas energi khususnya untuk produk-produk non-subsidi.

0: Perum Damri Pangkal Pinang Bangka Belitung memastikan belum ada kenaikan tarif penumpang meskipun ada kenaikan harga bahan bakar minyak. Kita akan simak laporan dari rekan saya Debi Nirwandi.
1: Kenaikan tarif kami di beberapa pelayanan.
2: Di tengah lonjakan harga bahan bakar minyak dan melambungnya harga suku cadang atau spare part kendaraan hingga di atas 50%, Perum Damri Cabang Pangkal Pinang memastikan sebagian besar tarif layanannya masih tetap stabil. Kendati demikian, penyesuaian tarif terbatas rencananya akan mulai diberlakukan pada awal Juli mendatang untuk rute angkutan kota dalam provinsi atau AKDP tertentu. General Manager Perum Damri Pangkal Pinang Agus Kuswana mengatakan komitmen untuk tidak menaikkan tarif tetap dipertahankan pada mayoritas segmen pelayanan seperti jalur perintis, kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN, hingga angkutan antar kota antar provinsi. Meski biaya perawatan operasional membengkak akibat lonjakan harga suku cadang, Damri hanya akan melakukan penyesuaian tarif pada satu rute, AKDP, yakni jalur Pangkal Pinang menuju Tubuali. Penyesuaian tersebut diperkirakan 5% atau sekitar 5.000. Menurut Agus, adanya tren positif pada keterisian penumpang atau okupansi bus Damri belakangan ini.
1: Kenaikan tarif kami di beberapa pelayanan seperti di segmen perintis dan KSPN itu tidak ada kenaikan, dan hampir rata-rata pelayanan tidak ada kenaikan. Kota antar provinsi pun kami sementara ini tidak ada kenaikan. Cuman ada satu rute yang di AKDP itu rencananya akan kita naikkan, tapi besarannya nggak terlalu tinggi, sebesar Rp5.000. Walaupun saat ini harga-harga spare part sudah mulai naik, rata-rata kenaikan mereka di atas 50%.
2: Sementara warga Bangka Barat, Marisa, mengatakan terkait keputusan kenaikan harga tarif transportasi ini karena ada sebab, yakni kenaikan harga BBM, sehingga pengusaha angkutan tentu harus menyesuaikan harga layanan tetap berjalan.
3: Menurut saya pribadi, terkait keputusan kenaikan tarif transportasi ini karena ada sebabnya. Kami tahu harga BBM dan biaya operasional kendaraan juga mengalami kenaikan, sehingga pengusaha angkutan tentu harus menyesuaikan agar layanan tetap berjalan. Meskipun begitu, kami berharap kenaikan tarif ini tetap dalam batas yang wajar.
2: Diberitakan sebelumnya, Dinas Perhubungan Provinsi Babel menyebutkan akan ada kenaikan tarif ongkos angkutan antar kota dalam provinsi yang melayani sejumlah rute-rute di Pulau Bangka dan Belitung. Menurut Ketua Tim Angkutan dan Terminal di Sub Bangka Belitung, Rina Asrida, hal tersebut imbas kenaikan BBMTD. Pihaknya memastikan akan terjadi kenaikan tarif pada tahun ini, tinggal menunggu rapat bersama antara Dishub Babel dengan para pengusaha, perusahaan pemilik bus angkutan, dan organisasi angkutan darat atau Organda. Rina menjelaskan berdasarkan Pergub nomor 8 tahun 2023 tentang tarif angkutan penumpang antar kota dalam provinsi mengatur tarif sebesar Rp340 per kilometer untuk satu penumpang. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.

0: Dari Sungai Liat kita ke informasi lainnya. Kali ini Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai mengingatkan kepada semua kepala daerah maupun pejabat pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Timur agar tidak melakukan korupsi. Kami hadirkan informasinya bersama Vence Zakarias.
1: Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai mengingatkan pesan Presiden Prabowo kepada semua kepala daerah maupun pejabat pemerintah untuk jangan coba-coba melakukan korupsi. Tidak ada istilah tolong-menolong. Siapa yang terlibat korupsi harus ditindak tegas. Hal itu disampaikan Natalius Pigai saat makan malam bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, serta unsur Forkompimda di Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Natalius Pigai mengatakan anggaran pemerintah yang ada harus bisa dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparan, dan imparsial untuk kepentingan dibutuhkan.
2: Itu dulu yang kami akan dibantai. Ya, apalagi yang lain. Gak ada, waru, tolonglah. Gak ada, tolong, talong, tolong, taling. Tidak ada. Karena itu, tujuan untuk membersihkan korupsi ini sudah menjadi komitmen Presiden. Untuk itu, tolong supaya anggaran yang ada itu bisa dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan transparan, objektif, ya, dan imparsial, dan kepentingan yang memang benar-benar butuhkan.
1: Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melki Lakalena mengatakan kehadiran Menteri Hak Asasi Manusia menunjukkan perhatian pemerintah pusat kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut Melki, agenda hak asasi manusia, agenda lingkungan hidup, pemerintah dan politik nantinya akan berperspektif kepada penegakan hak asasi manusia.
3: Juga tentu ada juga beberapa rencana bagaimana HAM ini akan dikerjakan ke depan sesuai dengan arahan Presiden. Kita akan dengarkan dari Pak Menteri langsung. Yang pasti memang agenda HAM ini sebagaimana agenda lingkungan hidup, agenda demokrasi yang juga sekarang mewarnai kita di semua tempat. Agenda HAM ini juga nanti besok akan menjadi bagian dari apa yang menyertai dan bersama kita untuk semua jenis pekerjaan kita. Baik di TNI Polri, baik kami di pemerintahan, di DPRD, di pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Juga tentunya nanti di bidang bisnis. Karena memang di luar negeri menurut Pak Menteri pernah omong ke saya, itu juga semua praktek-praktek bisnis juga tentu berperspektif HAM.
1: Untuk itu diharapkan dengan kehadiran Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, aparat penegak hukum khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur mampu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dalam penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanafi Faisal Nurofik memberi dukungan kepada peternak sapi perah dalam memutus mata rantai penjualan tanpa perantara guna meningkatkan harga susu sapi murni dari tingkat petani. Laporan lengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
1: Kecamatan Sarwa, agar subzona LP2B dan kampung peternakan rakyat yang sudah eksis tetap dikunci dan dilindungi dari ekspansi hotel, villa atau korporasi wisata. Berikan juga kepastian hukum bagi petani penggarap di lahan ex-HGU PTPN.
2: Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik mendatangi salah satu produsen susu sapi perah di Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Dalam kunjungannya tersebut, Wamenko Pangan Hanif memberi dukungan pada peternak sapi perah lokal untuk tumbuh dan berkembang. Rendahnya harga serapan susu sapi murni dari tingkat petani menjadi salah satu atensi Wamenko Pangan dalam membantu memutus mata rantai pada sektor produksi tersebut. Di antaranya dengan pendekatan pasar tanpa melalui perantara yang panjang, serta mendekatkan produk mereka ke dapur MBG terdekat.
3: Produksi susu nasional kita masih jauh dari kebutuhan nasional. Ya, gap yang cukup besar ini tentu harus segera dirumuskan oleh semua kementerian terkait. Mulai dari kurangnya ketersediaan lahan, kurangnya ketersediaan panganan, tumbuhan tanaman, ketersediaan konsentrat pakan, kemudian adanya disparitas antara harga di petani dengan di koperasi, antara di koperasi dengan pabrik, kemudian yang selanjutnya tentu bagaimana pemenuhan ini menjadi komitmen kita semua.
2: Saat ini kebutuhan susu pada program MBG 2026 diperkirakan mencapai 4,8 miliar kemasan susu ukuran 115 mili dan 125 mili. Sementara itu Indonesia harus mengimpor sebanyak 3,7 juta ton dari kebutuhan nasional sebanyak 4,7 juta ton. Anggota himpunan alumni PB yang juga pengelola salah satu usaha peternakan lokal di Citeko, Cisarua, Dr. Satrio berharap kehadiran negara dalam pengembangan budidaya ternak lokal
4: menjadi tolak ukur untuk kemajuan peternakan sapi perah di Indonesia. Baru saat ini kami membuka agrowisata. Agrowisata peternakan sapi perah yang tentunya kita tetap menjaga kaedah-kaedah lingkungan. Dan kedepannya kami bekerja sama dengan para pemuda di Cisarua, salah satunya dengan Karang Taruna ya, Kang Gafir, dengan Desa Wisata Citeko, dan juga dengan pemerintah Desa Citeko dan pemerintah Kecamatan Cisarua, agar kami bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar.
2: Jumlah sapi perah nasional saat ini hanya berkisar di angka 540 ribu ekor saja. Produktivitasnya masuk dalam kategori rendah. Rata-rata produksi susu lokal berkisar antara 10 hingga 16 liter per ekor per hari di bawah standar global yang idealnya 25 hingga 30 liter dan 90% diantaranya memiliki skala usaha kecil dengan memiliki keterbatasan lahan dan modal.
5: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Daerah Kendal Jawa Tengah melakukan penanganan sampah secara optimal dengan teknologi modern, diantaranya pengolahan sampah yang menjadi energi listrik. Kami hadirkan informasi disampaikan oleh Faiz Rozi dari Semarang.
1: Harus ada upaya-upaya untuk pengelolaan sampah menggunakan teknologi-teknologi yang lain.
2: Pemerintah Daerah Kendal terus berupaya melakukan penanganan sampah secara optimal. Rencananya penanganan sampah akan dilakukan dengan teknologi modern maupun berbagai cara lainnya. Penanganan sampah dengan teknologi modern diantaranya pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Untuk pembangunan pabrik PSEL, Pemda Kendal bekerjasama dengan Pemkot Semarang yang lokasinya

0: dengan teknologi pirolisis yang mengolah sampah plastik menjadi petasol sejenis bahan bakar pengganti solar. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kendal Aris Irwanto mengatakan dalam mengatasi permasalahan sampah, pihaknya akan menggerakkan seluruh OPD. Tujuannya agar dijadikan contoh bagi masyarakat untuk bersama-sama melakukan pilah sampah di rumah.
1: Teladan dari OPD kepada masyarakat, dan masyarakat tidak hanya terbatas sebagai penonton ataupun penikmat saja, tetapi ini harus kita lakukan bersama. Diawali dari keteladanan OPD-OPD dan juga nanti melebar kepada seluruh masyarakat yang ada.
0: Penanganan permasalahan sampah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, namun harus ada dukungan dari masyarakat agar bisa terselesaikan dengan baik. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Solidaritas Perempuan untuk Indonesia, Kabinet Merah Putih Seruni KMP melakukan peninjauan dan peresmian bantuan bedah rumah di Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau. Kita simak laporan dari Alwi Suratmaja berikut ini.
1: Tiga rumah warga di Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru mendapat bantuan renovasi dalam program bedah rumah yang diresmikan oleh Praibu Solidaritas Perempuan untuk Indonesia atau Seruni, Kabinet Merah Putih. Kunjungan penyerahan bantuan ini dilakukan bersama pembina Seruni KMP, Selvi Ananda. Sinta Triastuti Sirait, selaku anggota Seruni KMP, menjelaskan renovasi rumah yang dibantu mengalami perluasan dan disediakan dua kamar untuk tiap rumah.
2: Kemudian sebelum direnovasi itu 54,4, sesudah renovasi kita bikin menjadi 39, tetapi memenuhi syarat hunian seperti itu. Semua ini saya harus membuat dua kamar, jadi antara orang tua dan anak masing-masing harus punya kamar terpisah. Ya, ini semua dana bantuan dari Bapak Presiden sudah dituliskan, Bu.
1: Salah satu penerima manfaat, Neneng Putri Ningsih, mengungkapkan rasa syukurnya dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Presiden.
3: Terima kasih banyak, saya sudah dikasih bantuan rumah sama sejenis sembako. Terima kasih Pak Presiden Prabowo. Alhamdulillah, saya senang sekali. Mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo murah rezeki, sehat selalu. Amin.
1: Program ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat penerima manfaat. Seruni KMP membuktikan kepedulian nyata terhadap warga Pekanbaru melalui langkah-langkah konkret yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun membuka perjumpaan kita di Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,

Ya, pendengar, baru saja Anda ikuti tadi warta berita bersama rekan Rizky Rustanto dari Pro 3 RRI. Dan kembali saya akan membagi keceriaan dan kebahagiaan, apalagi hari ini tentunya program Bingkisan Hari Bahagia kembali hadir menyapa Anda ya. Ya, terspesial dari saya tentunya ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, sukses dalam karir, kesehatan, bahkan asmara Anda ya. Ya, mudah-mudahan limpahan rahmat rezeki bisa membawa kebahagiaan buat Anda, tapi tak hanya Anda sendiri, tapi juga keluarga ataupun juga orang-orang yang ada di sekitar Anda tentunya. Ya, pendengar, Bingkisan Hari Bahagia kami juga nantikan partisipasi Anda di 0811482840 nya ya. Berikan hadiah spesial bagi berupa lagu atau ucapan di kesempatan pagi hari ini di WhatsApp kami di 0811482842 nya. Ari Lasso coba menjadi pembeda di hari ini dengan satu nomor lagunya, Penjaga Hati.

0: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau.
1: So you and you and all of you.
0: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

Ya, pendengar satu band ska tanah air kenamaan ya, T-Pex dengan satu nomor lagu Salam Rindu ya. Mudah-mudahan lagu ini juga menyampaikan salam rindu buat orang yang Anda kasih walaupun jauh di sana ya, dan sedikit terobati dengan lagu tersebut. Pendengar Anda masih mendengarkan program Bingkisan Hari Bahagia untuk edisi hari ini 11 Juni 2026. Tepatnya di hari Kamis ya. Ya, kembali saya ucapkan selamat ulang tahun, sukses selalu buat Anda yang tentunya menambahkan kebahagiaan yang hakiki ya. Dan tentunya juga kebahagiaan itu tak hanya untuk Anda sendiri, tapi bisa berbagi buat orang-orang yang ada di sekitar Anda. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi masih terus hadir bersama saya tentunya Bung Agus hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur nanti. Dan baik pendengar, di pagi hari ini walaupun sedikit hujan, sedikit menghambat atau mengganggu konsentrasi Anda untuk berkendara, tapi ada baiknya Anda lebih bijak ya untuk mengurangi kecepatan kendaraan Anda, lebih berhati-hati, lebih safety lagi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, ada atensi datangnya dari Ivan di Jalan Irian Atas, katanya selamat pagi Bung, bisa gak lagunya Selawat Seven temannya aku spesial buat adik Andri di Jalan Homom yang hari ini merayakan ulang tahunnya ke 22 tahun ya. Saya selalu buat Arir dalam karir, kuliahnya juga lancar-lancar katanya, asik. Baik, terima kasih buat Ivan, mudah-mudahan lagunya bisa menghibur Ariel yang hari ini merayakan ulang tahun yang ke-23 tahun ya. Baik, tanpa mengulur waktu, kita coba hadirkan kesempurnaan di pagi hari ini. Secangkir kopi dan teh bisa menjadi penghangat Anda juga. Sembari pilihan lagu terhangat yang kami hadirkan. Selon Seven dengan Temani Aku.

0: Aduh, ada orang mabuk lagi.
1: Hey guys, tambah sawang dulu. Kamu flying, minum tapi tak gantung sekali. Tambah dulu cepat, 5.000 kah, 20 kah, yang ada situ kasih sudah, tempo.
0: Aduh, tidak ruang ini kakak. Kita penjualan ini belum laku nih.
1: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat. Tempo, 10.000 kah, 20 yang ada dalam laci situ kasih, tempo.
0: Aduh, kita baru jualan juga nih kakak. Kita baru buka kios ini. Kakak itu tidak usah mabuk-mabuk. Mabuk-mabuk itu nanti rusak badan itu.
1: Ah, kau tahu apa tentang rusak-rusak badan? Kasih uang cepat, sama mabuk. Ya kok kasih cepat, tapi nanti bongkar kios nanti nih, cepat.
2: Minuman keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri. Jauhkan dirimu dari minuman keras. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Betul, barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
3: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok terat tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kok terat suka noken tuh? Kok lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

0: tahu.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau mengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

Dah senang sekali masih terus hadir menyapa Anda dengan pilihan lagu terbaik dan juga informasi menarik di kesempatan siang pagi hari ini ya. Dan baru saja saya Gido hadir dengan saya Riana dengan Umbrella menjadi pembeda ya di kesempatan pagi hari ini. Salam hangat, salam penuh persahabatan buat Anda di pagi hari ini. Mudah-mudahan aktivitas yang Anda agendakan dapat berjalan baik dan tentunya bisa meraih kesuksesan. Tak hanya masalah pekerjaan, masalah kesehatan, keluarga dan juga mungkin asmara Anda.

Iya, pendengar dentuman musik menarik masih mengiringi langkah dan aktivitas Anda ya. Dan mudah-mudahan terhibur di siang hari ini, maksud saya di pagi hari ini ya. Walaupun sedikit agak mendung, tapi kami berharap hati dan perasaan Anda jangan sampai ikutan mendung ya. Dan pendengar, seperti biasa di pagi hari ini saya akan coba berbagi informasi menarik ya, karena ini berhubung sudah mau Piala Dunia dan RRI merupakan radio resmi penyelenggaraan pesta Piala Dunia 2026. Kembali saya akan hadirkan informasi menarik terkait dengan pembukaan Piala Dunia 2026 ini.

Berita olahraga. Berita olahraga.

Ya, pendengar pecinta sepak bola dunia, di mana FIFA resmi umumkan Shakira akan tampil pada pembukaan Piala Dunia 2026. Ya, pendengar, Federasi Sepak Bola Internasional FIFA resmi mengumumkan penampilan penyanyi asal Kolombia, Shakira, dalam acara pembukaan Piala Dunia 2016 di Meksiko pada Kamis 11 Juni 2026. Dilansir dari Medcom, pelantunan laga populer tersebut dijadwalkan membawakan lagu resmi turnamen yang berjudul Die Die. Ya, kehadiran sang artis global menjadi daya tarik utama dalam perseremoni pembukaan ajang sepak bola terbesar di dunia. Langkah ini sekaligus menandai kembalinya Shakira ke panggung turnamen 4 tahunan tersebut setelah absen selama 12 tahun. Pertunjukan musik lintas benua ini juga akan dimeriahkan oleh sejumlah musisi ternama dunia lainnya. FIFA menjadwalkan keikutsertaan penyanyi Nigeria Burna Boy, bintang Kolombia J Balvin, serta penyanyi Afrika Selatan Tyla untuk memperkuat pesan keberagaman dan persatuan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Iya, pendengar, lagu resmi turnamen memiliki makna khusus di luar fungsinya sebagai lagu tema berdasarkan keterangan FIFA setelah Dai Dai diambil dari bahasa Italia yang berarti ayo maju dan membawa pesan kemanusiaan serta inspirasi bagi generasi muda. Ya, pendengar, di mana juga lagu tersebut atau peluncuran lagu tersebut juga terintegrasi. Ya, kami lagi terintegrasi dengan kampanye sosial Federasi Sepak Bola Dunia. Program tersebut bertujuan mendukung sektor pendidikan. Ya, pendidikan yang tentunya mendorong anak-anak di seluruh dunia agar lebih aktif berolahraga.

Ya, pendengar, ajang tahun 2020 ini mencatatkan sejarah baru bagi karir sang penyanyi Kolombia, Shakira, di panggung sepak bola dunia. Penampilan tersebut menjadi momen keempat kalinya Shakira berpartisipasi dalam sejarah turnamen, menjadikan artis dengan jumlah penampilan terbanyak pada upacara pembukaan Piala Dunia.

0: Iya, pendengar masih menyimpan beberapa informasi apalagi terkait dengan Piala Dunia. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Empat tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro satu.
2: Berita olahraga. Berita olahraga.

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua. Pendengar, Anda masih ditemani oleh saya sendiri, Bung Agus tentunya. Dan pendengar, masih informasi terkait dengan Piala Dunia 2026 ya, di mana segera dimulai dengan upacara pembukaan yang berlangsung di 3 negara. Nah, berikut jadwal pembukaan Piala Dunia 2026 pendengar, di mana opening ceremony atau upacara pembukaan Piala Dunia 2026 bisa jadi yang terbesar dalam sejarah turnamen ini. Pasalnya pembukaan Piala Dunia 2026 ini akan digelar di 3 kota, 3 negara berbeda, seperti tuan rumah yang berlangsung di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Hal tersebut sejalan dengan penambahan peserta Piala Dunia pada tahun ini untuk pertama kalinya, yaitu sebanyak 48 tim negara.

Ya, hal tersebut sejalan dengan penambahan peserta Piala Dunia pada tahun ini yang untuk kali pertamanya memiliki 48 tim negara. Pembukaan Piala Dunia 2026 akan digelar selama 2 hari, yakni pada 11-12 Juni atau Jumat dan Sabtu waktu Indonesia.

Ya, pendengar, pembukaan Piala Dunia 2026 di mana FIFA menetapkan Meksiko sebagai tuan rumah yang menggelar pembukaan pertama pada 11 Juni waktu setempat atau Jumat 12 Juni dini hari waktu Indonesia. Jadi Meksiko pembukaan Piala Dunia 2026 berlangsung di Meksiko City pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat atau 90 menit sebelum pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Singapura, Afrika Selatan yang digelar di Stadion Azteca. Ya, pendengar, lalu opening ceremony Piala Dunia 2026 kedua akan digelar di Kanada, tepatnya di Toronto pada Sabtu 13 Juni pukul 1.30 waktu Indonesia Barat sebelum laga Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pembukaan Piala Dunia 2026 yang ketiga masih pada Sabtu di Los Angeles, Amerika Serikat pada pukul 6.30 sebelum kick off Amerika Serikat kontra Paraguay pada pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Di mana Anda bisa nonton dan juga dengarkan tentunya untuk saluran resmi adalah TVRI dan juga Radio Republik Indonesia. Dan Pro Satria RRI Wamena pasti akan merilai setiap hari untuk pertandingan Piala Dunia 2026 hingga tuntas nantinya di bulan Juli.

0: Berita olahraga. Berita olahraga.
1: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar, dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau.
2: So you and you and all of you.
1: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Berita olahraga. Berita olahraga. Berita olahraga. Berita olahraga.

Ya, terima kasih pendengar Anda masih terus menikmati siaran kami di 97,1 MHz ya. Mudah-mudahan terhibur dengan pilihan lagu dan juga informasi menarik yang tentunya kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Dan informasi ini terkait dengan Piala Dunia karena RRI juga adalah bagian dari penyelenggaraan Piala Dunia yang merupakan siaran resmi untuk penyelenggaraan Piala Dunia 2026 untuk kategori radio. Iya, pendengar ini mungkin informasi yang cukup menarik di mana inilah prediksi ya 5 kandidat juara Piala Dunia 2026. Mana tim favorit kamu?

Dengar Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat atau Kanada dan serta Meksiko diprediksi menjadi edisi paling kompetitif dalam sejarah sepak bola. Selain menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta, persaingan antar kekuatan tradisional dunia diperkirakan berlangsung lebih ketat dibandingkan turnamen sebelumnya. Menjelang bergulirnya turnamen, Opta Analysis merilis simulasi terbaru menggunakan superkomputer yang memproyeksikan peluang setiap negara untuk melaju hingga babak akhir kompetisi. Berdasarkan ribuan kali simulasi yang dilakukan, 5 negara muncul sebagai kandidat terdepan untuk mengangkat trofi Piala Dunia

Ya, siapa kata lima negara tersebut pendengar ya. Oke, di poin pertama adalah Spanyol. Ya, Spanyol menempati posisi puncak dalam prediksi Opta dengan peluang juara mencapai 16,1%. Status ini tak lepas dari konsistensi La Roja dalam beberapa tahun terakhir. Setelah melewati masa transisi pas ke generasi emas yang merebut gelar Piala Dunia 2010, Spanyol kini kembali menjadi salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Skuad asuhan Luis de la Fuente diperkuat oleh perpaduan pemain muda dan senior yang tampil mengesankan di kompetisi elit Eropa. Nama-nama seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri, Gavi Rodri hingga Paul Cubarsí menjadi fondasi generasi baru sepak bola Spanyol. Ya, kekuatan Spanyol terbesar terletak pada penguasaan bola, disiplin taktik serta kualitas teknik yang merata di setiap lini. Kedalaman skuad membuat mereka memiliki banyak pilihan untuk menghadapi berbagai karakter permainan melawan. Ya, ini adalah prediksinya pendengar. Lolos ke perempat final 52,1%. Lolos ke semifinal 39%. Lolos ke final 25%. Dan juara 16,1%.

Ya, di nomor 2 pendengar adalah The Blues atau Ayam Jantan dari Galia. Di posisi kedua terdapat Prancis dengan peluang juara sebesar 13%. Le Blues menjadi salah satu negara paling konsisten dalam dua edisi Piala Dunia terakhir. Mereka keluar sebagai juara dua pada tahun 2018 dan menjadi finalis 2022. Generasi emas sepak bola Prancis masih menjadi kekuatan utama. Kylian Mbappe tetap menjadi ujung tombak serangan, dukung sejumlah pemain kelas dunia seperti Areal Tuameni, William Saliba, Dayot Makombi hingga Mike Maignan dan tentunya peraih Ballon d'Or Dembele. Iya, pendengar, kedalaman skuad menjadi keunggulan terbesar Prancis. Hampir setiap posisi memiliki pemain cadangan dengan kualitas setara tim inti. Kondisi ini memungkinkan pelatih Didier Deschamps melakukan rotasi tanpa menurunkan kualitas permainan. Ya, untuk prediksi lolos ke perempat final 47,9%, lolos ke semifinal 33%, dan lolos ke final 21%, serta juara

Ya, kita berada di posisi ketiga yaitu Inggris. Pendengar, Inggris kembali masuk dalam kelompok unggulan setelah menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa turnamen besar terakhir. The Trial masuk kami. The Three Lions menempati posisi ketiga dalam simulasi Opta dengan peluang juara mencapai 11,2%. Tim yang kini ditangani oleh Thomas Tuchel ini memiliki salah satu skuad paling bertabur bintang di Piala Dunia 2026. Jude Bellingham, Harry Kane, Bukayo Saka, Declan Rice hingga pemain senior Jordan Henderson menjadi tulang punggung. Generasi pemain ini dinilai sebagai salah satu terbaik yang pernah dimiliki Inggris dalam beberapa dekade terakhir. Tantangan terbesar Inggris bukan terletak pada kualitas individu, tetapi kemampuan menjaga konsistensi saat memasuki fase gugur. Dalam beberapa turnamen terakhir, mereka kerap tampil impresif sebelum gagal di laga-laga krusial. Ya, untuk peluang sendiri pendengar, lolos ke perempat final 47,7%, lolos ke semifinal 30,3%, lolos ke final 19%, dan juara 11,2%. Siapakah yang berada di posisi keempat? Ada dia, Tim Tango, Argentina.

Iya, Argentina datang ke Piala Dunia 2026 dengan status juara bertahan setelah menjuarai edisi 2022 di Qatar. Meski hanya menempati posisi keempat dalam prediksi Opta dengan peluang juara 10,4%, Abdi Kaleste tetap menjadi salah satu tim yang paling disegani. Pelatih Lionel Scaloni masih mempertahankan sebagian besar kerangka tim yang membawa Argentina meraih gelar dunia. Emiliano Martinez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, dan Lautaro Martinez hingga Julian Alvarez masih menjadi pemain inti. Ya, pendengar, sorotan terbesar tentu tertuju kepada Lionel Messi yang berpeluang menjadi Piala Dunia terakhir dalam karirnya. Kekuatan utama Argentina terletak pada pengalaman dan mental juara. Sebagai besar pemain inti telah merasakan tekanan pertandingan besar dan mengetahui cara menghadapi situasi krusial dalam turnamen. Inilah prediksi berapa persen untuk lolos tim Tango Argentina ya. Lolos ke perempat final 45,2%, lolos ke semifinal 30,3%, lolos ke final 18,1%, juara 10,4%.

Iya, pendengar, Portugal melengkapi daftar 5 besar favorit Piala Dunia 2026 meski peluangnya sebesar 7%. Meski lebih kecil dibandingkan 4 negara lain, Seleção atau Guianas memiliki materi pemain yang memungkinkan mereka melangkah jauh. Portugal diperkuat sejumlah pemain elit Eropa seperti Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Rafael Leão, João Neves, dan Nuno Mendes serta Ruben Dias. Kehadiran Cristiano Ronaldo juga masih menjadi presenter sendiri. Meski tidak lagi berada pada usia emasnya, pengalaman dan kepemimpinannya tetap menjadi aset penting bagi tim. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal berhasil membangun skuad yang lebih seimbang dibandingkan era sebelumnya. Mereka tidak lagi bergantung pada satu pemain, melainkan mengandalkan kekuatan kolektif yang tersebar di seluruh lini. Dengan kualitas tersebut, Portugal berpotensi menjadi tim pengganggu dominasi para unggulan utama. Ya, untuk peluang sendiri pendengar lolos ke babak perempat final 40,2%, lolos ke semifinal 23,7%, lolos ke final 13%, dan juara 7%. Ya, itu adalah 5 tim diprediksi ya, atau favorit Piala Dunia 2026. Namun gak usah khawatir buat kamu yang gak ada timnya disebutkan, namanya bola itu bundar ya, itu hanya prediksi. Sesuatu apapun bisa terjadi di lapangan.

0: Ya, pendengar, informasi tadi juga mengairi jalur musik dan info untuk kesempatan pagi hari ini. Jangan lewatkan untuk selalu mendengarkan Pro 1 sebagai saluran resmi untuk Pesta Piala Dunia 2026 ini. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berita olahraga. Berita olahraga. Berita olahraga. Berita olahraga.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.